0: Bergizi Nasional memperkuat koordinasi dengan Satgas Makan Bergizi Gratis Polri dan juga Bareskrim Polri guna mengawal penanganan dugaan praktik ilegal jual beli titik satuan pelayanan pemenuhan gizi yang dilaporkan terjadi di sejumlah daerah. Langkah ini dilakukan menyusul meningkatnya laporan masyarakat yang mengaku menjadi korban penipuan oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan pejabat BGN atau mengklaim memiliki kedekatan dengan pejabat BGN untuk menawarkan jasa pengurusan titik SPPG dengan imbalan sejumlah uang. Wakil Ketua BGN yang menyebutkan sejumlah laporan ini telah ditangani oleh aparat kepolisian, salah satunya di Polda Jawa Barat di mana pelaku telah berhasil diamankan. Selain itu koordinasi juga dilakukan dengan jajaran kepolisian di wilayah Tangerang dan juga Lombok Utimur seiring bertambahnya informasi mengenai korban dugaan penipuan. Koordinasi dengan Satgas MBG Polri dilakukan untuk memperkuat respon jajaran kepolisian daerah dalam menerima laporan masyarakat, memproses perkara, serta juga mengungkap pihak-pihak yang diduga memanfaatkan program MBG untuk kepentingan pribadi. Demikian untuk kabar kita kali ini. Kalau di sana, lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Brondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. Brondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Di sana jangan kemana-mana, sikola nganekan prompet Bengkulu.

0: Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki ragam suku bangsa, yang membuat Indonesia memiliki berbagai macam bahasa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Keragaman bahasa membuat Indonesia menempati peringkat kedua, negara dengan bahasa terbanyak di dunia dengan 716 lebih bahasa. Di Provinsi Bengkulu setidaknya terdapat 9 bahasa daerah, mulai dari Rejang, Pekal, Lembak, Serawai, Basemah, Enggano, Kaur, Nasal, serta Melayu Bengkulu. Namun saat ini baru 3 bahasa daerah yang telah diidentifikasi sebagai bahasa daerah oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Bahasa Rejang, Bahasa Enggano, dan Bahasa Melayu Bengkulu. Bahasa Serawai, Basemah, Pekal, Muko-Muko, dan Melayu Kaur masuk dalam golongan Melayu Bengkulu. Pemerintah melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memasukkan status bahasa daerah di Indonesia ke dalam beberapa kategori, antara lain kategori aman atau banyak digunakan, rentan, mengalami kemunduran, terancam punah, kritis, dan punah. Tahun 2020, pemerintah juga telah menetapkan 11 bahasa di Indonesia telah dinyatakan punah dan tidak ada lagi penuturnya. 11 bahasa itu berasal dari Indonesia bagian timur, khususnya Papua dan Maluku. Kepala Kantor Bahasa Bengkulu Yanti Riswara mengatakan, semua bahasa pada intinya berpotensi terancam punah bila tidak diteruskan penggunaannya.
1: Kondisi sekarang, bahasa manapun bisa dikatakan terancam punah jika tidak ada transformasi ke generasi muda.
0: Dari hasil penelitian, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan, ada 11 bahasa daerah di Indonesia yang terancam punah. Dari 11 bahasa daerah tersebut, 2 bahasa berasal dari Provinsi Bengkulu, yaitu Bahasa Rejang dan Enggano. Bahasa Rejang pernah berada di 13 besar bahasa daerah dengan penutur terbanyak, kurang lebih 1 juta penutur. Bahasa Rejang berpotensi terancam punah, diduga akibat banyak generasi muda saat ini yang tidak lagi berbahasa Rejang.
1: Saya sudah mengunjungi beberapa wilayah yang ada menggunakan bahasa Rejang, itu masih cukup tinggi. Anak-anak di sekolahan masih menggunakan bahasa Rejang. Tetapi yang menjadi potensi mengancam adalah yang sudah keluar, yang sekolah keluar. Bahkan kalaupun hanya keluarnya ke kota Bengkulu. Nah, ketika mereka berada di kota, ada kecenderungan mereka mulai menggunakan bahasa Indonesia dalam keseharian mereka. Ketika mereka pulang ke kampung, orang tua mereka berbicara bahasa Rejang, mereka masih paham, tetapi mereka menjawabnya dengan bahasa Indonesia. Ada semacam sikap yang mulai tumbuh, kalau berbahasa Indonesia mungkin lebih keren.
0: Apa yang disampaikan Ibu Yanti Riswara memang dialami oleh Ibu Lisa, seperti yang ia sampaikan berikut ini.
2: Kalau ada anak yang balik bahasa Indonesia, ya ada cucu itu dapat bahasa Rejang, tapi bisa lah dikit-dikit. Bapaknya itu kan orang Selatan.
0: Diungkapkan Ibu Yanti, penyebab mulai berkurangnya penutur bahasa suatu daerah dipengaruhi oleh sikap yang tumbuh menganggap berbahasa Indonesia lebih keren. Perkawinan antar etnis, faktor geografis, transmisi dari orang tua ke anak yang kurang mengajarkan bahasa daerah menjadi penyumbang besar potensi punahnya bahasa daerah. Sementara itu, menurut peneliti Balai Bahasa Kantor Bahasa Bengkulu, Dendi Wijaya, masyarakat bisa saja tidak percaya suatu bahasa berpotensi terancam punah, namun hasil studi itu harus menjadi peringatan bagi setiap pihak agar terus melestarikan bahasa daerah seperti bahasa Enggano.
3: Potensi keterancaman punah suatu bahasa itu banyak sekali faktornya ya. Sikap dari seorang penutur itu merupakan faktor internal ya, yang memengaruhi suatu bahasa akan mengalami kepunahan. Tetapi faktor eksternal banyak sekali. Di antaranya, perkawinan antar etnis. Saya contohkan nih, di Enggano. di situ banyak sekali masyarakat-masyarakat yang berasal dari daratan Pulau Sumatera sebenarnya. Kemudian menikahi perempuan asli Enggano. Ketika saya wawancara, bagaimana generasi atau anak-anak mereka? Ternyata kecenderungan mereka adalah menggunakan bahasa Indonesia, kalau tidak bahasa Melayu Bengkulu.
0: Lantas, bagaimana tanggapan masyarakat mengenai penggunaan bahasa daerah? Berikut penuturan Ibu Yoki, salah seorang masyarakat suku Serawai.
4: Pakai bahasa daerah, itulah bahasa kami sehari-hari. Kalau anak cucu kan mamanya Medan, jadi kami ajari bahasa Indonesia. Kalau dekat kami, ya kami ajari bahasa dusun. Menantu aku itu walaupun orang Medan sudah bahasa dusun, deh.
0: Ibu Yoki menyampaikan ia masih menggunakan bahasa Serawai. Namun cucu-cucunya tidak begitu mengerti bahasa Serawai. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 32, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Dan Pasal 42 ayat 1, pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan tetap menjadi bagian kekayaan Indonesia.
1: Dukungannya berupa apa ya? Memfasilitasi berbagai kegiatan terkait dengan bahasa daerah itu sendiri. Mungkin ada lomba untuk anak-anak sekolah, lomba pidato berbahasa daerah, lomba lagu daerah dan segala macam itu bisa jadi dilakukan sebagai upaya.
0: Upaya-upaya lain yang bisa dilakukan adalah dengan menjadikan bahasa daerah sebagai bahasa komunikasi dalam keluarga, mewariskan bahasa daerah ke generasi muda, bersikap dan berperilaku positif terhadap bahasa daerah. Inventarisasi bahasa daerah adalah cara untuk menjaga budaya asli Indonesia. Lantaran Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Satu kabupaten saja bisa memiliki setidaknya 5 bahasa daerah dengan dialek yang berbeda. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI kini tak hanya dilengkapi dengan kosakata bahasa Indonesia, namun juga kosakata daerah. Hal itu merupakan salah satu upaya untuk melestarikan bahasa daerah agar bisa terdata secara nasional.
5: Sembilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: wilayah Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bumi.

0: 虎烟吧地吧，虎烟吧地吧，虎烟吧地吧，哈地咕跟地啦，哈地咕跟地啦，妈，ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
1: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
2: Iya nih ma, main yuk.
1: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
2: Iya dong ma, pasti.
1: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, mama ikut main air, tapi nanti bantu mama bersihin kamar mandi ya.

Mungkin lah udah galon rimo untuk daging kurbannya dah untuk di hari iko, mungkin bingung nak ngolah apa kok kira-kira, apa duluan nak diolah kok gitu kan. Dan mungkin juga apa yang nak dibuat kira-kira dah, lamang kok ada daging pula udah bingung pula apa nak dibikin. Nah ada tipsnya kok untuk adik sana. Kalau misalkan nak bikin rendang hari ko, pagi ko kan. Nah tips bikin rendang agar dagingnya tuh empuk, matang, sempurna. Jadi memang untuk pemilihan dagingnya di sana, rendang ko dipilih nian untuk dagingnya tuh yang memang benar-benar tepat ya. Untuk pemilihan daging ko menjadi langkah awal juga kok di sana ya. Hindari menggunakan daging yang terlalu banyak lemak karena rendang akan terasa terlalu berminyak-minyak nantinya. Selain itu jangan memotong bagian terlalu kecil karena daging bisa hancur setelah dimasak berjam-jam. Karena kan nak dibalik-balik terus tuh. Jadi potongnya sekiru-kiru aja, dah. Dan jangan langsung memasukkan santan kental. Iko terlalu banyak atau sering terjadi kesalahan yang Cak Iko. Karena saat masak rendang itu langsung menggunakan santan kental sejak awal. Nah, salah nian kok di sana. Padahal caro Iko buat si santan Joko tadi lebih mudah pecah dan menyebabkan rendang kok cepek berminyak adik sana. Jadi sebaiknya gunakan santan encer dulu setelah merebus daging bersama bumbu. Setelah dagingnya mulai setengah empuk dan kuahnya mulai menyusut, barulah ditambahkan santan kental secara bertahap. Teknik Ika mungkin bisa membantu lebih meresap dan juga menghasilkan tekstur rendang yang lebih creamy serta juga tidak pecah-pecah. Mungkin biasanya kita habis numis matikan air tuh langsung dimasukkan santannya di sana yo. Nah jadi coba kini diubah pola masaknya, mungkin kalau hasilnya jauh lebih enak. Tumis bumbu hingga benar-benar mateng di sana yo. Karena bumbu-bumbu rendang Iko banyak rempah-rempah, ada cabe, dak bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, kunyit, serai dan lain-lainnya. Karena bumbu-bumbu ko harus dimasak dulu, emang benar-benar lah masak sebelum dicampur kayak daging ko tadi. Karena kalau belum masak atau belum matang, rasa rendangnya ko langu, kurang sedap cek itu nah kan. Kalau misalkan dikategorikan lah masak, agak matang ko, mungkin bumbunya tuh agak keluar-keluar minyak-minyaknya dikit cek itu nah ya. Jadi proses menumis ko yang memang sempurna juga membantu rendang tuh lebih tahan lama karena kadar air pada bumbu itu sudah berkurang. Nah, jadi itu harus dimatangkan nian untuk bumbunya kali sana ya. Lanjut masak dengan apinya kecil aja. Yang penting tuh sabar. Emang uji kesabaran nian sih kalau masak rendang goda karena tuh lama gitu kan. Rahasianya di situlah di sana. Rahasia utamanya rendang kok empuk ya. Sebenarnya juga cara masaknya kok karena rendang membutuhkan waktu lama agar santannya mengering perlahan dan bumbunya kok tadi meresap sempurna ke dalam daging tuh ya. Jadi gunakanlah apinya kecil-kecil aja selama proses masak. Api yang terlalu besar itu bisa bikinnya jadi dagingnya kok tadi jadi cepek mateng tapi bagian dalamnya masih keras. Jadi itulah mungkin ngapo tiba-tiba dimakannya jadi keras gitu kan. Ada yang juga tidak keras. Nah, mungkin terlalu ini apinya besar nian kalau kan apinya kecil-kecil aja. Ya memang agak lama prosesnya. Makannya lemak. Nah, idealnya rendang kok masaknya 3-5 jam di sana ya. Tergantung jenis dan juga ukuran daging kok tadi. Semakin lama dimasak dengan teknik yang tepat, warna rendang kok akan semakin gelap dan rasanya semakin maknyus. Yang berikutnya, aduk secara berkala. Jangan terlalu sering juga di sana ya, makanya tadi itu santannya kelak masukkannya tuh santannya kelak aja dimasukkan pas lah numis lah iko galo lah siap lah setengah empuk gitu kan kayak bumbu-bumbunya kok tadi dagingnya kok. Nah baru lah masukkan santan biar nyudah pecah santan yo karena kan kelak kalau lah nyu bercampur nyu aduk itu nah jadi ngacaunya tuh sesekali aja jadi tidak sering-sering gitu ya. Juga marinasi daging sebelum dimasak. Nah, Iko mungkin bisa diikukan juga kan di sana ya. Agar rasa rendang kok tadi semakin meresap. Daging dimarinasi dulu kok. Menggunakan sebagian bumbu halus. Diamkan dulu selama 30 menit atau mungkin sampai 1 jam ya.
Dan proses marinasi itu bisa membantu rempah masuk ke dalam serat daging sehingga rasonya tadi itu lebih kuat dan teksturnya menjadi lebih lembut saat dimasak. Selain itu juga aroma khas rendang juga terasa lebih tajam dan nikmat ya. Nah itulah di sana untuk beberapa tipsnya. Untuk adik sanak galonyo, nak masak rendang mungkin di hari iko, yo itulah tipsnya supaya dagingnya empuk dan juga matang sempurna. Informasi tadi adik sanak bisa lanjut baca aja di laman rri.co.id. Yo juga jangan lupa untuk download RRI Digital.

0: sekolah nganekan probek Bengkulu.
1: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya

Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011, UNESCO menetapkan tarian Saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2019.

0: Disana Dinas Pertanian Kaur melalui bidang peternakan Kaur melakukan pemeriksaan postmortem hewan kurban. Saat ini untuk dilakukan memastikan keamanan daging kurban yang dikonsumsi masyarakat layak untuk dikonsumsi. Di mana dalam pemeriksaan postmortem ini, tim kesehatan hewan diterjunkan di beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Kaur, yaitu di Kota Bintuhan dan beberapa desa di Kecamatan Kaur Utara. Disampaikan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kaur, Dodi Haryono, melalui Kabid Peternakan dan juga Kesehatan Hewan Hoengki Tommy yang mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, daging dari hewan kurban disembelih aman untuk dikonsumsi, bahkan tidak ada diketemukannya adanya gangguan pada organ dalam hewan kurban. Sementara itu, Dokter Hewan Getri Gracia yang menjelaskan pemeriksaan hewan kurban ini tidak hanya dilakukan secara fisik saja atau antemortem, tetapi juga pemeriksaan ini dilakukan pada bagian dalam atau postmortem setelah penyembelihan. Pemeriksaan postmortem ini dilakukan setelah hewan kurban disembelih. Dalam proses organ-organ penting pada hewan kurban diperiksa satu persatu, mulai dari paru-paru, limpa, jantung, dan juga hati. Info lengkapnya di sana bisa baca aja langsung di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Di, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah,

Dol adalah alat musik tabuh yang amat terkenal di daerah Bengkulu. Bentuknya mirip gendang, namun ukurannya bermacam-macam. Dol yang terbesar berdiameter sekitar 70 cm. Alat musik yang dimainkan secara berkelompok ini terbuat dari kayu pohon kelapa atau pohon nangka yang diwarnai dengan meriah. Sampai saat ini, dol masih sering dimainkan di berbagai acara, termasuk saat perayaan tabot. Dol dapat dimainkan dengan 3 teknik yang biasanya mengikuti suasana pertunjukan di mana dol dimainkan, seperti teknik tamatam, suena, dan sueri. Dalam memainkan dol, biasanya disandingkan dengan alat musik lainnya seperti tasa, sejenis rebana yang dipukul dengan menggunakan rotan. Dol Bengkulu semakin mendunia setelah ditampilkan pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus di Istana Negara, penyambutan Raja Salman hingga Presiden Mahathir. Musik Dol Bengkulu juga tampil pada pembukaan Asian Games di Jakarta pada 18 Agustus 2018. Dengan tampilnya Dol Bengkulu di Asian Games menjadi bukti pengakuan musik Dol Bengkulu yang semakin mendunia. Dol Bengkulu juga pernah mencatatkan rekor internasional sebagai musik dol terpanjang dan terbanyak, yakni 500 dol di Pantai Panjang Bengkulu.

0: Intermezzo.
1: Cep.
2: Apa Cep?
1: Udah jangan ngelamun mulu, sini. Ada tebakan lagi nih buat kamu sini.
2: Ya udah deh, langsung aja tebakannya apa Cep?
1: Apa beda unta sama kangkung?
2: Apa ya Cep ya?
1: Jawabannya, kalau unta di Arab, kalau kangkung di Urap.
0: Intermezzo.
3: Di sana jangan kemana-mana, si kol.

kata bijak suku Jawa. Urip iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.

0: budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.
1: Prompar FM

0: Tari piriang adalah salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini dimainkan dengan menggunakan piring sebagai media utama. Piring-piring tersebut kemudian diayun dengan gerakan-gerakan cepat yang teratur, tanpa terlepas dari genggaman tangan. Tari piring merupakan sebuah simbol masyarakat Minangkabau. Di dalam tari piring, gerak dasarnya terdiri dari langkah-langkah silat Minangkabau atau silek. Pada awalnya, tari ini merupakan ritual upacara rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan dan kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan dinamis. Setelah masuknya agama Islam ke Minangkabau, tradisi tari piring tak lagi digunakan sebagai ritual upacara rasa syukur kepada dewa-dewa. Akan tetapi tari tersebut digunakan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat yang ditampilkan pada acara-acara keramaian.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Tari Melemang merupakan tarian tradisional yang berasal dari Tanjung Pisau, Negeri Bentah Penaga, Kecamatan Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Tari ini pada awalnya hanya ditarikan di kalangan istana saja, tepatnya sejak abad ke-12 yang ditarikan oleh para dayang-dayang Kerajaan Bentan. Namun sejak Kerajaan Bentan mengalami keruntuhan, tarian Malemang berubah menjadi pertunjukan hiburan rakyat.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Yuk, itu kerannya belum ketutup loh.
2: Ah, udahlah, cuma netes doang. Teganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap...

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Di sana jangan kemana-mana, sikola ngan.

Pendengar, Bumi Upuntaka sebutan lain bagi Kabupaten Tanah Tidung KTT yang berada di Provinsi Kalimantan Utara, kaya dengan berbagai adat, seni, dan budaya yang terus dilestarikan oleh penduduknya, yaitu suku Tidung. Salah satu budaya nenek moyang suku Tidung yang masih dilestarikan saat ini adalah tarian Yakiyamus. Tarian tersebut berasal dari Desa Tanah Lia, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Tanah Tidung. Dalam persembahan feature budaya kali ini, RRI Tarakan mengangkat tentang sejarah tarian yang melegenda, yaitu tarian Yakiyamus di Bumi Upuntaka, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara.

0: pendengar, cerita sejarah tarian Yakiamus diawali dari adanya sebuah pulau kecil yang berada di dekat desa Tanah Lia, yang ditempati empat makhluk sakti bersaudara yang memiliki kekuatan. Namun dari empat bersaudara tersebut, yang terkuat yakni saudara ketiga yang bernama Yakiamus. Ia merupakan sosok makhluk yang jahat, berbadan besar, bermata empat, dan sulit dibunuh. Setiap Yakiamus mengasah parang mandau miliknya, lalu ingin mengetahui tajam atau tidak, ia menggunakan manusia sebagai percobaan dengan cara membunuh. Karena penduduk desa resah akan ulah Yakiamus, akhirnya melaporkan kepada saudara-saudara Yakiamus yang lain. Berdasarkan cerita sejarahnya, ungkap seorang seniwati bernama Sarinah, kelakuan Yakiamus yang jahat akhirnya diketahui saudara-saudaranya, dan akhirnya Yakiamus dijebak untuk masuk ke sebuah bubu, kemudian diikat, lalu Yakiamus ditenggelamkan ke sungai yang ada di desa Tanah Lia. Setelah diketahui Yakiamus telah musnah, akhirnya penduduk desa merayakan kegembiraan tersebut dengan tari-tarian sebagai bentuk pesta musnahnya Yakiamus.
1: Sejarah dari tarian yang kami buat tersebut itu memang dari sejarah dari kampung kami, yaitu Kecamatan Tanah Merah. Memang di situ dulu daerah yang terpencil, dan ada satu pulau yang ditempati oleh empat bersaudara yang maksudnya punya kekuatan yang kuat gitu. Tapi yang lebih kuat itu adalah Yakiamus. Dia mempunyai empat mata dan orangnya tidak bisa mati gitu. Maksudnya dia orang paling jahat lah di kampung itu. Jadi dia bisa mati dibohongi sama saudaranya, dimasukkan ke dalam bubu bambu, lalu dihanyutkan ke perairan daerah Tanah Merah.
0: Tarian itu turun-temurun dilestarikan hingga saat ini oleh penduduk desa Tanah Lia, yang menggambarkan proses dimusnahkannya Yakiamus hingga bentuk kegembiraan penduduk desa. Dalam tarian itu, seniwati Sarinah juga menggambarkan bunyi-bunyian yang dimainkan, yaitu seperti alat bubuh, dayung, kedabang, dan bakul. Tarian Yakiamus biasanya dimainkan oleh sedikitnya 15 orang penari. Biasanya, tarian Yakiamus ditampilkan pada upacara adat penyambutan kedatangan tamu negara di Kabupaten Tanah Tidung sebagai bentuk ucapan selamat datang.
1: Ini menggambarkan tarian itu, bergembiralah masyarakat dengan perginya Yakiamus tadi, seperti itu. Pertama kami siapkan bubu tadi, tandu, terus dayung, kedabang, sama bakul. Itu menceritakan karena di sana kan orang-orang dulu pada saat memakai, dulu nggak ada topi ya, jadi pakainya kedabang yang dari ini. Terus mereka juga menyimpan ikan, tidak memakai baskom kan, ya menyimpannya kan di bakul ini dari rot. Dalam tarian ini biasanya kalau masal, kami bisa pakainya sampai 15 orang. Iya, kalau seandainya ada penawaran seperti itu kan, kalau ada event yang go nasional, mungkin insya Allah kalau bisa gitu ya.
0: Tarian Yakiamus tetap harus dilestarikan. Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung telah membuat sanggar seni di desa Tanah Lia. Besar harapan Sarinah untuk memperkenalkan tarian ini ke seluruh masyarakat, khususnya Kalimantan Utara dan umumnya masyarakat di Nusantara. Pihaknya berencana akan mengikuti setiap perlombaan tari tingkat nasional. Pendengar, demikian sajian feature budaya produksi RRI Tarakan dengan judul Tarian Yakiamus yang merupakan tarian adat suku Tidung yang ada di Provinsi Kalimantan Utara yang masih dilestarikan hingga saat ini. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

91,7 Prom PFM, suara Budaya Bengkulu. Terima kasih dan sana masih ingat dengan kami di 91,7 atau RRI Digital. Siangko sampai jam 15 kayak saya Yohari Andika di sana ya. Satu informasi untuk di sana bersiang hariko. Kelak jam 11 saya hadirkan lagi untuk budaya pantun ya ke ruang hari di sana. Dia di sana jangan kemana-mana karena temanya bebas ya untuk hariko di sana. Nah, di sana kematian duo ekor gajah Sumatera, Elepas Maximus Sumatranus di kawasan hutan Bentang Alam Seblat, maksudnya Bengkulu pada hari April lalu, jadi tamparan keren untuk pemerintah Indonesia. Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bengkulu mengkonfirmasi kalau kematian gajah lah sering terjadi di wilayah itu di sana. Karena habitat gajah lah dikonversi jadi perkebunan sawit. Fenomena itu menunjukkan kalau saat itu yang paling penting ya di sana yaitu komoditi sawit, bukan bentang alam maupun binatang-binatang yang ada di dalamnya. Dalam sejarah kolonialisme di Sumatera, itu bukan fenomena yang mengejutkan di sana ya. Komoditi ekspor kopi, tembakau, karet, kayak sawit yang ditanam sejak masa kolonial. Selain mengakibatkan deforestasi, juga mempercepat punahnya satwa liar di Sumatera, khususnya gajah di sana. Dulu gajah Sumatera diburu untuk diambil gadingnya di sana. Kini dibunuh karena dianggap mengganggu stabilitas perkebunan sawit. Logika itu muncul karena sudut pandang yang masih manusia sentris lah, jolok entar. Menempatkan manusia sebagai pusat dari segala kehidupan di bumi itu di sana. Manusia semakin arogan karena menurut Tobu itu nyawa binatang itu tidak sebanding kayak nyawa manusia sebagai pemimpin di bumi itu. Padahal binatang sebagai aktor non manusia atau bahasa lain itu non human juga punya hak untuk melangsungkan hidupnya. Meskipun Tobu itu tidak bisa ngece di sana. Nyatanya sampai saat itu binatang maupun tanaman masih terpinggirkan dalam narasi sejarah Indonesia. Nah, sejarawan Catherine Rigby dalam Waving the Environmental Humanities Australian Strands Configurations and Provocations tahun 2009 dia di sana. Sejarawan lingkungan terus juga para akademisi dalam tradisi Environmental Humanities mulai mengajukan pertanyaan yang lebih kritis. Cak Manu, kalau kita berhenti menempatkan manusia sebagai satu-satunya aktor yang bermakna dalam sejarah. Nah, mengajukan pertanyaan yang lebih kritis seperti itu di sana. Penting untuk dijelaskan, kalau bukan berarti tanaman kayak binatang bisa beraktivitas seperti manusia, atau bukan berarti tubuh itu bisa berpikir seperti manusia. Yang dipertaruhkan bukan kesetaraan antara manusia kayak non-manusia di sana. Yang dipertaruhkan itu cara kita membingkai sebab akibat dalam narasi sejarah, ya kan? Juga perlu dipikirkan lagi, Cak Manu memutuskan siapa nang layak disebut aktor, terus juga siapa yang boleh jadi subjek sebuah kisah sejarah. Penelitian Suryani dalam pemanfaatan kayak perburuan gajah di perkebunan Sumatera Timur pada awal abad 20 menunjukkan kalau gajah bukan sekedar binatang buruan untuk ajang bersenang-senang elit Eropa. Ini juga merupakan aktor utama yang kehadirannya dibutuhkan ya untuk perang di sana. Pembukaan hutan maupun mobilisasi hasil perkebunan di Sumatera Timur tanpa memahami kondisi ekologi perkebunan di Sumatera Timur serta satwa endemik gajah di dalamnya, kita tidak bisa memahami ngapo laju kapitalisme perkebunan di Sumatera berjalan cepat di masa kolonial bahkan sampai saat itu. Dari kedua penelitian itu di sana jelas nian kalau sejarawan bisa menggeser aktor utama sejarah dari yang awalnya aktor non human beradu dalam tepian narasi. Kita bisa menempatkannya dalam pusat narasi sejarah di sana ya. Sejarah itu pemaknaan atau interpretasi gitu terhadap masa lalu di sana. Karena itu narasinya tidak pernah tunggal, ya kan? Kalau interpretasi gitu selama itu cuma mendengarkan suara manusia, maka gitu lah nulis sejarah nang setengah peka si orang tuh,
Iya, setengah bekal. Kita menangkok sebagai percakapan namun melewatkan yang lainnya di sana. Cak mano nasib binatang kayak tanaman yang tidak bisa ngecek itu. Yang tidak bisa ngecek bahasa Indonesia itu, ya kan? Saatnya juga kita belajar mendengar suara tanaman dan dipaksa tumbuh di tempat yang bukan habitatnya. Suara batang-batang atau pohon dalam hutan dan digergaji dengan istiqomahnya, ya kan? Suara gajah dan kehilangan jalur migrasi lamunya dan kini berubah jadi perkebunan sawit. Maka dari itu, pentingnya untuk menempatkan aktor non-manusia dalam kajian sejarah Indonesia di sana. Karena tebu itu juga dengan cara tebu itu sendiri, ya kan? Dalam bahasa yang berbeda dari bahasa arsip kayak dokumen resmi, bagian dari masa lalu Indonesia. Tanpa suara tebu itu, cerita masa lalu negeriku tidak akan pernah lengkap. Tanpa interpretasi terhadap aktivitas tebu itu, aktor non-manusia jadi makhluk yang harus kalah di kondisi saat iko di sana. Akhirnya, tebu itu bakal punah di masa-masa yang akan datang. Terus juga cucu itu tidak akan bisa nengoknya lagi, ya kan? Tidak bisa nengok lagi binatang atau tanaman endemik Indonesia. Samu cak gitu gini, tidak baca nengok lagi yang binatang cak dinosaurus itu tegak di depan kan. Tebu itu cuma bisa nengok dalam lemari kaca museum. Sebagai bukti arogansi masyarakat Indonesia di masa lalu yang mungkin abai terhadap lingkungan hidupnya di sana. Kita dengarkan dulu lagu sebuah gua di sana. Lagu Lu Kenal Veronica Ku.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sanak segalanya. Saya Murlin Hanizar selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Saya adalah salah satu pencinta pendengar Radio Republik Indonesia sejak dahulu. Terutama Radio RRI saat ini menampilkan berbagai acara yang sangat menarik. Hiburan, berita, informasi-informasi lainnya termasuk pariwisata. Dan terkhusus RRI ikut aktif menyiarkan siaran langsung gelaran Piala Dunia di tahun 2026. Hal ini tentu luar biasa bagi kita semua. Selamat dan sukses selalu kepada Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama. Sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthäus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthäus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern Munchen dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matthäus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pantun MUI Budaya 3 Serumpun RRI RTM RPB tahun 2026 bersama Juru Hebat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kata selamat datang, kami sembah pembuka bicara.
0: Hari ini hari yang indah, kita akan berbalas madah di Aula Pemko Batam yang begitu meriah. Hati mesti harus gembira, tak boleh resah, sebab juruhebahnya ada Ahyar dan juga Aisyah.
1: Tepuk jangan tak tepuk ya. Dan kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu, tuan-puan yang berbahagia di rangkaian acara kita Pantun Tiga Serumpun, RTM, RTB dan juga RRI.
0: Betul sekali, kita akan menyapa terlebih dahulu untuk yang ada di hadapan kita pada siang hari ini tentunya. Yang pertama dari pengurus Lembaga Adat Melayu Kota Batam, terima kasih Datuk Datin telah bersama hadir pada kesempatan siang hari ini. Kami juga menyapa kepada Direktur Program dan Produksi Bapak Mistam, kemudian juga Ketua Tim Delegasi dari RTM dan juga Ketua Tim Delegasi dari RTB.
1: Betul, dan juga tak lupa kita menyapa Bapak Ibu, tuan-puan yang hadir pada hari ini tentunya di acara yang sangat luar biasa, Pantun Tiga Serumpun.
0: Dan kali ini tentunya tahun 2026 Kota Batam menjadi tuan rumah. Kalau tuan pergi ke Tanjung Katong, perginya pula dengan Cik Sonia. Dari Malaysia dan Brunei datang berkunjung karena Kota Batam tak kalah dengan pesonanya.
1: Luar biasa, tepuk gemuruh, jalinan cinta kita saudara, sopan santun bila terhimpun, warisan budaya kita mendunia. Inilah Pantun Tiga Serumpun.
0: Betul sekali, kasih tepuk tangan sekali lagi. Dan pastinya kata orang, tak kenal maka tak sayang.
1: Betul.
0: Tak sayang maka tak cinta. Tak cinta tak dapatlah nak berkecengkerama.
1: Betul. Ada orang kata mesti kenal, tapi cinta itu belakang lah ya. Kenal dulu.
0: Kenal dulu yang paling utama. Silakan memperkenalkan diri.
1: Saya nak kenalkan diri dulu ya. Berlayar sampan di tengah hari, bekal dibawa si pisang raja, Ayar Bintara nama diberi, sayang sudah aku berpunya.
0: Alamak,
1: tak jadi ya.
0: Dah berpunya.
1: Dah berpunya ya. Tak apa ya.
0: Kalau macam tu saya pula, kalau tuan pergi Bengkalis, hendak membawa si jeruk limau. Nama saya Aisyah Jali Idris, dikenal juga dengan Kuntum Bedelau.
1: Amboi, Kuntum Bedelau.
0: Nampak tak bedelau saya hari ini?
1: Nampak bedelau.
0: Iya kan?
1: Ada lagi?
0: Sila. Ada, Kota Batam, kota yang indah. Nampaknya orang di sini cantik berseri. Nama saya adalah Aisyah. Memang montel, tapi susah untuk dilupai.
1: Amboi, memang seira sesuai lah ya. Sekali cakap dua tiga terlewati, itulah dia Aisyah.
0: Okeylah, terima kasih Bang Ahyar. Dan kali ini langsung saja kita akan memanggil tiga delegasi kita yang akan sama berbalas pantun bersama dengan kita dalam gelanggang berbalas pantun dengan tema persahabatan.
1: Ya baiklah Bapak Ibu, Cik dan Puan yang berbahagia, tuan-puan yang hadir pada hari ini, kita langsung persilakan untuk delegasi kita yang pertama. Berikan tepukan gemuruh dari RTM.
0: Ini dia dari RTM, kami persilakan kakak dan abang saya untuk dapat memperkenalkan diri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Batam.
3: Alhamdulillah.
2: Kalau masuk tu kita kena pantun jugalah.
4: Ya, betul.
2: Izinkan saya untuk mula.
3: Silakan tuan nombor.
2: Pulau Pinang asal negerinya, terkenal dengan nasi kandarnya. Tengku Amril nama diberi, panggil saja QM ringkasnya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam siang, salam sejahtera semua. Jadi saya pun nak berpantun juga untuk pengenalan diri saya. Ke Tanjung Pinang pergi bertemasya, singgah sebentar, membeli ikan pari. Gadis cantik dari Malaysia, Diani Syazlina nama diberi.
3: Itu dia. Ya. Alhamdulillah. Baik, assalamualaikum semua. Masak kari si ikan pari, buah mempelam, cicah belacan. Hamba nama Nazrilah Fahmi. Orangnya kacak. Susah nak dilupakan.
1: Beri tepukan gemuruh sekali lagi untuk perwakilan Tiga Serumpun kita dari RTM.
0: Emanglah susah nak dilupakan ya, senyumannya begitu manis. Baiklah, untuk berikutnya delegasi kita yang kedua dari RTB. Jauh-jauh datang bertandang ke Kota Batam, merempuh perjalanan yang cukup panjang dari Brunei Darussalam ke Singapura, Singapura ke Jakarta, Jakarta sampai ke Kota Batam. Jadi kalau udah sampai Batam, pokoknya jangan pulang sebelum semua mall habis isinya ya. Dipersilakan dari RTB.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua orang-orang Batam. Kami perwakilan daripada Brunei Darussalam, khususnya daripada Radio Television Brunei. Kami sebenarnya datang 4 orang, yang 3 ada di atas dan ketua delegasi kami ada di bawah. InsyaAllah kami akan berpantun untuk menghiburkan biskita. Kami panggil biskita yang ada di sini. Baiklah, kami akan perkenalkan diri. Saya mulakan dengan rakan saya yang di sebelah kanan.
6: Baik, tadi RTM telah pun memperkenalkan diri. Sekarang saya menjuang pantun. Padang bulan di malam indah, pergi ke pantai sambil berlari. Nama saya Dayangku Rahma, dari Brunei memperkenalkan diri.
4: Baiklah, naik tinggi si anak tupai di atas pohon memakan roti. Kenalkan, saya Neldi daripada Brunei, wakil pemantun daripada RTB.
7: Dan saya pula ya, kalau dari tadi menanti-nanti, jadi saya ingin perkenalkan diri ya. Burung merbah di dahan jati, berkicau merdu sepanjang hari. Tiga serumpun, satu hati. Salam mesra dari saya, Zati.
0: Itu dia.
1: Berikan tepukan gemuruh yang sangat luar biasa untuk pemandal-handal kita dari
0: RTB. Terima kasih RTB. Dan berikutnya, sambutan dengan meriah, inilah dia perwakilan dari tuan rumah kita, perwakilan dari Radio Republik Indonesia.

0: Kami persilakan untuk dapat memperkenalkan diri dari Radio Republik Indonesia.
1: Siapa nak cakap ni?
2: Saya dulu. Boleh.
1: Boleh. Saya nak kenalkan diri. Tadi Aisyah ada nyebut Bengkalis, tu kampung saya.
0: Ya, saya.
1: Baik. Kalau apa tadi?
0: Kalau apa tadi?
1: Kan itulah, terlupa.
0: Kalau jalan ke Tanjung Pinang, nampaknya awak ni memang nak kena sayang.
1: Sungguh lawa baju pengantin, dipakai mempelai di hari Jumaat. Perkenalkan hamba, nama Syahrudin. Orang tak pandai, insyaAllah cermat.
2: Cermat, luar biasa.
0: Berarti banyak duit dia ni.
2: Betul.
1: Banyak.
0: Umpan bawa bantal.
2: Okey, sila selanjutnya.
3: Baiklah, kalau macam tu saya pun perkenalkan diri saya. Dekat tengah-tengah dua lelaki tampan ya.
1: Lain nampak?
3: Tanjung Pinang, Kota Bestari. Adat budaya dijunjung tinggi. Julia Puspita, nama diberi. Orangnya kecil, tak pula tinggi.
2: Amboi, kecil-kecil cabai rawit.
0: Ini cik kalau api. Kata orang, Tanjung Pinang, Kota Bustari,
2: Ewa.
0: Banyak orang nampak berseri. Memang badan tak tinggi-tinggi, tapi wajah nampak macam Lesti.
2: Amboi.
0: Lesti ke ni? Ini Lesti KW4, Pak ya.
2: Okey, sila selanjutnya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari menyusun si bunga rampai. Mari menyusun di bunga rampai di pagi raya. Saya banyak yang berjumpa ramai DJ Ariel, diberi nama.
2: Okey, tepukan kepala sekali lagi. Bapak Ibu, ini dia perwakilan dari RRI. Sila duduk.
0: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih.
0: Baik, inilah
2: okay,
0: dia
2: ujung sana,
0: ketiga delegasi kita yang sudah memperkenalkan diri. Dan kita langsung akan mulai untuk gelanggang berbalas pantun dengan tema persahabatan, yang kita akan mulai terlebih dahulu daripada RRI. Sebagai tuan rumah, kami persilakan untuk dapat menjual nampaknya paling cantik si Lesti.
2: Betul, ya? Kita silakan. Baik. Untuk RRI yang perdana ya, sila ke depan.
3: Terima kasih.
2: Nak menjual ke
3: silakan,
2: siapa agak-agak
3: ini? Dah lah yang sekecik pertama pula.
2: Alah tu.
0: Itu menandakan awak istimewa.
3: Alhamdulillah. Baiklah kalau macam tu, saya akan jual pantun saya ya. Saya pilih dulu dengan siapa ya. Baiklah. Tanjung Pinang, Kota Bestari. Di sana banyak menjual gubal. Pantun dijual, tolong dibeli. Kepada RTM, siapkan modal. Saya nak jemput Kak Diani, boleh maju?
0: Dari RTM ke RTB?
2: Yang mana nih?
0: RTM.
3: RTM. Akak cantik, maju-maju.
0: Oh, yang paling cantik. Oh, Kak Diani.
3: Kak Diani.
0: Boleh ya? Dan ada dua lelaki perempuan juga yang dipilih.
3: Betul. Baik, silakan maju.
5: Hobi saya suka berlayar. Terima kasih, adik Julia.
3: Terima kasih, Dek Julia ya. Baik, Kak, saya nak jual pantun.
5: Nak jual pantun, boleh. Saya kena beli dah.
3: Akak dah siapkan modal?
5: Modalnya berapa? Tak banyak kan?
3: RM3.
5: Boleh, tak ada masalah.
0: RM3 dapat ayam 6 ketul kalau kata Ismail.
3: Boleh ya?
5: Boleh, silakan.
3: Baik. Pergi ke Batam membeli selasih. Jauhnya saya pergi ya. Kak Tanjung Pinang ada juga.
5: Itulah.
3: Singgah sebentar di tepi titi. Tiga serumpun menjadi saksi. Terjalin kasih, kekal abadi.
5: Macam kita lah kan?
3: Ya betul, lawa.
5: Apa kurangnya adik Julia juga?
3: Kurangnya?
5: Ya. Tak ada kurang. Lebih kurang sama je kita.
0: Saling memuji terus tak habis-habis ya?
3: Jawab. Lanjut Kak.
5: Baik. Masuk hutan mencari kayu. Terjumpa pula dengan Pak Sulu. Terima kasih si gadis hayu, izinkan saya beli dahulu.
3: Okey, boleh.
5: Baik, saya beli. Silakan. Burung merpati terbang ke taman, hinggap sebentar di papan, di dahan mati. Papan pula, jauh papan dengan dahan.
3: Jauh.
5: Walau jauh beribu sempadan, persahabatan erat tetap di hati.
3: Alhamdulillah. Okey. Sebelum saya beli lagi pantun akak, saya nak tanya. Akak rumahnya jauh tak dekat sungai?
5: Sangat jauh.
3: Oh, jauh ya. Oke, tak apa. Tak tanya saya balik ke?
5: Saya nak jual lah ni.
2: Oh, nak jual.
5: Lain dulu.
3: Sebab rumah saya tak jauh dari sungai.
0: Terus kenapa kalau dengan sungai?
5: Baik, sabar ya.
3: Baik.
5: Tak sabar orangnya.
3: Oke, saya beli ya. Air sungai mengalir tenang. Ikan bermain, juga berenang. Sahabat datang nak ulurkan tangan. Semoga kekal pertemanan.
5: Alhamdulillah. Baiklah, saya terus belilah nanti kalau saya tanya rumah dekat sungai itu. Dekat mana tu susah pula kan?
3: Baik, saya beli terus. Alhamdulillah. Mohon maaf lahir batin.
5: Baik budaknya. Okey, dengar ya Adik Julia.
3: Sila.
5: Pagi hari memetik bunga. Bunga disimpan di dalam kaca. Sahabat baik penawar duka, tempat berkongsi suka dan duka.
3: Amin.
5: Okey, terjawab ya?
3: Dah. Kita beli dah.
5: Okeylah, bolehlah.
3: Bawa balik.
5: Boleh. Okeylah.
0: Sudah.
5: Sekian saja.
0: Sudah. Terima kasih banyak daripada RRI dan juga RTM. Tidak, maksudnya kenapa dengan sungai itu, Julia? Awak nak pergi berenang ke?
3: Tak, sebab dekat sana tu banyak ikan sungai. Saya tak makan ikan laut.
0: Dekat belakangnya ada kedai runcit aja ni belakang ni ya. Tak ada sungai. Nanti kita cari sungai ya. Di sini ada bendera Indonesia, bendera Malaysia. Kita memang berjual berserumpun ni semua ni. Okey. Terima kasih.
2: Okay, terima kasih dan
0: kita
2: selanjutnya
0: kita lanjutkan lagi ke mana, dari Indonesia? RTM.
2: RTM.
0: Kami persilakan Abang Nazri pula.
2: Abang Nazri kira-kira nak menjual ke mana ni agak-agak ke?
0: Oh, peregangan.
2: Ke RTB ya, sila.
0: Peregangan, silakan.
6: Baik. Pergi ke kota sambil berlari.
2: Penat tu.
6: Cepat sampai ke rumah Pak Ali. Pantun dijual, harus dibeli. Dayangku sayang, siapkan modalnya nanti.
2: Ewa.
7: Oh, bersayang sayang Abang Nazri kita.
6: Sebab datang jauh kan?
7: Banyak direntaskan.
0: Bang Ahyar sayang.
2: Apa tu?
0: Anak kalah.
2: Tak kalah dengan kita Sila.
7: Sebelum tu saya beli dulu ya.
6: Ya saya.
7: Indah sungguh di kain kantun.
2: Oi.
7: Dipakai pula di pagi hari. Kalau Abang Nazri nak memberi, kami RTB siap membeli.
6: Ya. Okey, baik. Dengar ya.
7: Ya, bang.
6: Pergi ke desa membeli keladi.
7: Keladi mana tu?
6: Keladi dimasak bersama santan. Sahabat setia sentiasa di hati.
7: Tetap tu bang, tetap.
6: Dalam susah maupun kesenangan.
7: Kita akan merentas dunia ya sama-sama. Jadi bintang bersinar di waktu malam. Dengar ya bang.
6: Baik.
7: Angin sempoi menyentuh diri. Sahabat sejati sukar tenggelam. Walau dilanda badai hati.
6: Allah.
0: Walau dilanda
6: badai hati.
0: Badai hati. Baik. Aduh, silakan Abang Nazri.
6: Baik.
7: Saya yang menjual lagi ya.
6: Betul.
7: Sabar bang, sabar.
6: Betul,
7: jangan gelojoh. Bunga melati harum mewangi.
6: Oh, sedapnya.
7: Ditanam rapi di tepi laman.
6: Cantik.
7: Persahabatan jangan dikhianati. Kerana nilainya tiada gantian.
6: Yeah.
7: Jawab bang.
6: Baik. Anak rusa berlari-lari. Lari lagi. Lari ke hutan mencari makan. Lapar tu. Sahabat sejati jangan lupa diri. Kenangan indah jangan dilupakan.
0: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih. Kami ucapkan tentunya perwakilan dari RTM dan RTB. Memang serasi dan seiras mereka berdua.
0: Betul sekali. Baik, selanjutnya kita akan minta juga daripada RTB yang paling ganteng sendiri di sini.
2: Sila dari RTB.
0: Abang Neldi, dipersilakan.
8: Terima kasih Aisyah. Terima kasih Akhyar. Baiklah, giliran saya pula untuk berpantun. Okey. Memilih siapa yang kandangan berpantun di sini.
0: Ya, silakan. Terdapat memilih.
8: Jadinya dibagi dengan pantun lah. Berlari-lari jatuh ke longkang.
0: Alamak.
8: Sakit tu.
0: Sakit pula.
8: Kempunan tu. Makan roti sardin. Jejaka tampan dari RRI Tanjung Pinang. saya ingin berpantun dengan Abang Syahrudin.
2: Abang Syahrudin, persilakan dari sila-sila.
1: Dibilang pula awak jejaka. Wah, salah tu. Saya dah berpunya. Di mana awak?
8: Baiklah, saya akan jual pantun dengan abang.
1: Apa nak mereka jual pantun dengan saya?
8: Pantunnya berbunyi. Pergi ke laut menangkap ikan. Ikan di bawah, ikan tenggiri. Sahabat setia menjadi teman. Mengubat luka di dalam diri.
1: Sebelum saya beli pantun Tuan Hamba, saya nak sampaikan satu bait pantun yang pernah saya buat dulu.
8: Okay.
1: Adab bermaruah sopan dan santun. Pada yang tua, hendaklah hormat. Kita bermadah di dalam pantun supaya tak hilang cermin ibarat.
0: Masya Allah, luar biasa.
1: Jadi saya beli pantun Tuan Hamba.
8: Teruskan.
1: Pantun ini tadi di dalam diri kan? Saya belilah. Buah mangga di atas pare. Dipetik pula, dibawa pulang. Sahabat setia takkan dilupa walau terpisah jarak dan ruang.
8: Alhamdulillah, tidak terpisah. Macam kitalah, kita dah sahabat.
1: Saya dari Tanjung Pinang, RRI Tanjung Pinang, Indonesia. Awak dari RTB. Kami nak ke Brunei, boleh ke?
8: Boleh, silakan. Silakan ke Brunei.
1: Deal, Pak Dir.
8: Deal.
0: Teruskan lanjut, silakan.
1: Ini tadi abang dia yang jual ke saya, ini saya boleh jual dengan abang. Angin petang bawa bahagia. Angin petang tu, kalau angin ribut payah.
0: Angin ribut masuk dalam rumah sajalah.
1: Jangan. Rumah saya tepi sungai juga, kata Alamak. Julia tadi.
0: Dengan Julia ya, dekat rupanya.
1: Angin petang bawa bahagia. Daun kering jatuh ke bumi. Sahabat datang membawa ceria, hilangkan pening dan duka di hati.
8: Alhamdulillah, nampaknya rombongan daripada RTB membawa ceria.
1: Betul.
8: Sebelum ni tak ceria ke?
1: Sebelum ni ceria, cuma agak lain.
0: Macam filem pula ya.
8: Saya akan jawablah. Okey. Pergi ke Batam bersama Hawa. Hawa datang membawa cuka. Sahabat baik jangan dilupa. Susah senang sentiasa bersama.
0: Susah senang.
1: Insya-Allah. Selama sahabat selamanya ya. Insya-Allah.
0: Terima kasih banyak untuk Abang Nadir juga
2: terima
0: Bang Syahrudin. Kalau kata orang asam Jawa si asam pau, ketiga dengan si asam paya. Walau jarak memisah jauh, kita bersahabat untuk selamanya.
2: Pokok jati tidak berduri, pokok ditanam tepi telaga. Sahabat sejati susah dicari, sahabat yang baik sangat berharga.
0: Luar biasa. Baik, kami akan ke pusingan yang kedua. Kali ini kami akan persilakan daripada RTM, yaitu Abang Q.
2: Sila Abang Q, kira-kira nak menjual ke manakah hari ini pantunnya, sila.
9: Saya yang paling risau bukan apa, sebab kekanda saya
0: Abang
9: dah mulakan.
0: Abang Nazri pun nak ikut masuk juga.
9: Saya risau pasal kekanda saya seorang.
0: Kenapa?
9: Mulanya dah ada sayang.
0: Alamak.
9: Lupa yang di rumah sana. Saja nak bagi tahu juga, saya pun ada yang tengah menonton.
0: Takutlah tu.
9: Kena berhati-hatilah.
2: Betul.
9: Saya mulakan dengan pantun dulu ya. Jambatan Barelang nampak tersergam, tautkan ukhuwah di Pulau Batam. Q hadir membawa salam, tiga serumpun rindu mendalam.
2: Luar biasa. Tiga serumpun rindu. Dah sampai ke Barelang belum ni cerita?
9: Pasti belum lagi.
2: Besok
9: betul yang kita nak
2: pergi. Lagi.
9: Dari Brunei ke Pulau Batam. Ini saya nak ambil orang RTB ni. belum pindah lagi. Membawa hajat di dalam hati. Kalam disisip dakwatnya hitam. Pantun dijual buat si Zati.
0: Si Zati. Dipersilakan.
9: Akhirnya dapat kita.
10: Dari tadi menunggu.
0: Baik.
9: Kali ini giliran kita.
10: Betul. Jadi sebelum sudah tadi dipanggil, sudah dijual.
9: Dijual dah.
10: Ada ke? Itu yang belum realnya.
9: Belum lagi.
10: Jadi dengar ya. Apa guna pasang pelita jika tiada dengan sumbunya? Apa guna bermain mata kalau tidak dengan sungguhnya?
9: Baru saya pesan tadi, ada yang menonton. Ini yang kita nak bagi ni untuk menandakan ukhuwah kita terus terjalin.
10: Tapi sebelum itu, sebenarnya sedari awal kami datang kemari, kalau sekiranya penonton-penonton, pendengar dari RRI, dari Brunei pastinya, dan juga dari Malaysia,
9: betul?
10: Dia QM ini, bila kita melihat, dia seorang jejaka yang tinggi putih.
9: Allahu Akbar.
10: Dia macam Hal Husaini.
9: Allah.
10: Setuju?
0: Setuju.
9: Saya tak bolehlah kena tanya yang lain
10: akan.
9: Juga. Tapi terima kasihlah pujiannya tu. Saya mulakan pantun untuk hari ini. Saya mulakan dengan bulan purnama bersinar terang, menerangi malam yang sangat sunyi. Sahabat datang menghapus bimbang, menjadi peneman setiap hari.
10: Alhamdulillah, menjadi peneman ya.
9: Ya, betul.
10: Okey, jadi saya ingin belilah. Kalau dapat sejuta.
9: Ampun. Dolar ke ringgit?
10: Mana-mana saja.
9: Ke rupiah. Rupiah boleh dikira lagi.
10: Okey, dengar ya. Burung kenari terbang tinggi, hinggap sebentar di hujung dahan. Persahabatan ikhlas terus di hati, jangan dibiarkan jadi kenangan.
9: Ewah.
10: Ewah.
9: Macam yang Nazri pun dah pesan, kekanda saya dah pesan tadi. Jangan.
10: Betul, jangan.
9: Jadi kenangan
10: je kan. Okey, jadi?
9: Kalau dah dibeli, saya pun tunggu juga apa yang nak dijual tu.
10: Boleh, okey. Mau tunggu esok ke sekarang?
9: Kalau tunggu esok tu, kita dah nak pergi jambatan tu.
10: Betul. Okey, dengar ya. Air jernih di kaki gunung, mengalir deras ke hilirnya. Sahabat sejati jangan disanjung, cukup dihargai hati budinya.
9: Allahuakbar.
10: Masuk. Ewah.
9: Sebab bila dengar hati budinya tu, aha, terus kita ingatkan ukhuwah kita ni. InsyaAllah kita doakan berkekalan.
10: Ya.
9: Tak nak tunggu lama, saya nak beli terus. Boleh
10: betul.
9: Ya? Pergi ke pasar membeli kain. Kain dibawa pulang ke desa. Sahabat setia bukan main-main.
10: Kan.
9: Setia dikala suka dan duka.
0: Baik. Suka dan duka.
2: Jadi sahabat sejati itu bukan senang je tapi suka dan duka.
0: Betul sekali. Betul.
9: Kena ada.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih sekali
0: juga
2: lagi.
0: Kak Zati.
9: Terima kasih juga.
0: Berikutnya.
2: Selanjutnya Dayang, kita nak panggil ini.
0: Dayangku sayang.
2: Dayangku. Sila.
7: Bernama baru Dayang Sayang.
0: Dayangku sayang, jangan lupa ke Jambatan Barelang.
7: Nama di Batam. Belum lagi cukup luas untuk melawat ataupun berjalan-jalan di Batam. Saya nak menjual kepada RRI dulu ya.
2: Oh, RRI.
0: Baik, dipersilakan.
7: Di Capri ada Bukit Senyum, betul?
2: Betul.
7: Belum lagi sampai sana ni. Aisyah, pergi beraya pakailah katun. Kalau tadi saya dah jual pantun, kali ini nak jemput Abang Ariel yang muda sih.
2: Amboi, Bang
0: Abang Ariel yang muda.
7: Silakan Bang, silakan.
2: Sila.
0: Langsunglah tersenyum Abang Ariel ya. Abang Ariel jantung berdegup tak jumpa dayangku sayang.
4: Untuk dayangku ya. Kilau sinar kusangka permata, rupanya dedap berdaun inai. Senang hati tiada terkira, berjumpa gadis Brunei.
0: Waduh, ada makna tu nampak memuji.
7: Dalam maknanya
0: Tasha. Ada makna. Mantap.
9: Belah rombongan setuju nampak.
7: Baik, saya jual pantun kepada Bang Arya. Bunga ros merah berseri-seri. Tahu kan bang? Ditanam indah di tepi jalan. Sahabat sejati sentiasa di hati. Tak lekang walau masa berjalan.
4: Malam hari melihat bintang, bintang berkelip indah sekali. Sahabat datang memberi tenang, menguatkan hati di kala sunyi.
7: Dalam.
0: Nanti kalau Bang Ariel merasa kesunyian, sebut nama dayangku sayang.
7: Iya, dayangku
0: tiga
7: sayang.
0: Kali.
4: Dayangku sayang.
2: Betul,
7: jangan
2: ya?
7: Sampai termimpi-mimpi ya, Bang.
0: Saya pula yang jual. Ya. Silakan Abang Ariel untuk dapat menjual.
7: Ada di sini tadi.
0: Memang banyak stok pantun Abang Ariel ni ya.
7: Kita bersama-samalah ya bang.
0: Panas nampaknya.
4: Pergi ke hutan mencari rotan. Rotan diikat, dijadikan tali.
7: Iya.
4: Sahabat sejati penuh kesetiaan menemani kita di Batam ini.
7: Terima kasih. Jadi saya beli ya bang.
2: Boleh, silakan.
7: Pantun tadi. Anak ayam turun 10. Mati 1, tinggal berapa ni bang?
11: Tinggal
7: 9. Sahabat baik datang ni dari jauh ni bang, Brunei. Kerana nilainya tiada tandingan.
2: Luar biasa. Terima kasih
0: banyak.
2: Terima kasih.
0: Kalau kata Kak Dayangku tadi anak ayam terus 9. Kalau saya pula anak ayam turun 4, turunnya pula dari kandang. Apa tanda kalau bersahabat, nanti petang kita ke jembatan Barelang.
2: Ah, betul lah tu. Ya baiklah, kita panggil selanjutnya. Perwakilan dari RRI kami silakan. Ah, boleh sila-sila. Kira-kira nak jual dengan siapa? Kena pilih-pilih dulu.
1: Kalau kira-kira 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. Ha. 4 tambah 4, 8. Tak sempat ambil lah ya. 9 boleh tambah 1, 10. Kenapa hitung-hitung pula matematika ni?
0: Pening dah ni. Ah,
1: saya nak jual pantun, nak panggil kawan saya, sahabat saya dari negeri seberang, dekat dari Malaysia, dari RTM. Saya nak panggil... siapa nak panggil siapa nak kan? Tak nampak gelap.
0: Jangan ada tenung tulisan. Tenung wajahnya langsung.
9: Merah dia? Ke yang hitam ke yang kuning?
1: Saya tadi rencana nak pakai baju hitam. Kan dah ada yang pakai baju hitam.
0: Hitam dah tiga dah ni.
1: Ha, dah tiga kan? Oh iya
0: mana
1: juga.
0: Mana satu nak dipilih?
11: Mana satu pilihan hati?
9: Saya
1: tunggu kejap.
11: Mana satu pilihan hati?
0: Oh, kacamata tertinggal nampaknya.
1: Kacamata tadi terlepas kat tandas.
0: Okey. Dah empat dah pilih.
1: Ada empat ya?
2: Sila-sila pilih. 2,
1: 4.
2: Ini
1: dia.
9: Merah pula pilihan.
1: Ini kata kawan saya kemarin. Itu bukannya abang. Bukan, saya ni yang gelap. Kawan tu putih. Beda.
0: Ya, lahirnya bulan terang.
1: Bulan terang.
0: Kalau
1: bulan
0: abang beli martabak aje lah nanti. Terang bulan. Ya, silakan.
9: Merah juga yang dipilihnya ya.
1: InsyaAllah merah. Tapi hati lebih merah lagi nak ya?
0: Ayolah. Mesti merah sebab merah kita orang Indonesia.
1: Betul. Baik. Apa tanda insan yang santun, adab terjaga dan juga diri? Apa tanda sebaik pantun, tinggi bahasa dan juga budi? Saya nak jual untuk Tengku Ahmad atau panggil Q ya?
9: Q aja.
1: Atau BBQ kan?
9: BBQ jangan.
1: Lain ya? Okey.
9: Lain.
1: Q saja ya?
9: Q saja.
1: Okey, siap.
9: UM pun cantik juga.
1: Q. Pagi hari minumlah kopi. Sedap tu tambah roti kipin. Kalau kami roti kipin atau roti jagung. Paling sedap. Goreng ubi, goreng pisang boleh.
0: Pantun.
1: Apa tu salah? Pantun. Bercakap nak masak pula.
0: Ya. Memang sedap kopi nanti petang
1: lagi. Betul. Petang nanti kita kopi ya.
9: Cantik.
1: Pagi hari minumlah kopi.
9: Sedap.
1: Duduk santai di tepi laman.
9: Saya nak.
1: Sahabat sejati senyata menanti. Menjadi kekuatan dalam kehidupan.
9: Kalau dah menanti dalam kehidupan tu, penting maknanya.
1: Betul.
9: Jadi saya belilah.
1: Beli berapa ni? RM2 ke RM3?
9: Sebab tadi matematika je tak habis lagi tu, kira balik.
1: Kami tak ada hitung tu. QQ je.
9: QQ je lah. Okey. Jadi saya beli ya.
1: Baik.
9: Elok-elok. Bunga cempaka di dalam taman, harum mewangi sepanjang hari. Persahabatan bukan sekadar kenangan, tetapi janji yang kekal di hati.
1: Kekal di hati sampai akhirat insyaAllah ya. InsyaAllah. Kalau jumpa dekat akhirat, kalau sampai-sampai saya jatuh kat neraka, tolong panggilkan saya.
9: Itu kita tengok amalan kita sama-sama.
1: Oh iya juga ya. Tengok amal ni tak? Baik. Pergi ke sawah menanam padi. Salah. Ini pantun orang yang saya ambil. Tak boleh.
9: Itulah jangan.
1: Pantun tuan apa?
9: Pantun
0: sendiri. Pergi ke sawah menanam padi.
1: Pantun orang pun
0: dah. Kalau Bang Q jual, Abang Sarudin yang beli.
1: Kalau macam itu, Q pula jual ya?
9: Saya jual ya. Saya mulakan nak jual ni dengan pantun juga.
1: Boleh.
9: Gagah tersergam Jambatan Barelang. Sebab Aisyah dah sebut 2-3 kali tu.
1: Iya juga.
9: Menyambung pulau serata alam. Sarudin pemantun bukan kepalang. Terimalah jualan penerus kalam.
1: Mantap, luar biasa. Kalau makan si buah manggis, apa yang sudah? Kalau makan si buah manggis, ya, janganlah pula sama bijinya. Saya jawab apa tadi ni?
0: Pantun Q yang manggis. Pantun Q yang manis.
1: Pantun saya nak dengar jawab pemantun orang yang manis. Apa tadi lagi?
0: Mana ingat tahu pantun awak?
1: Ini gegar bahaya. Silalah langsung.
9: Saya langsung ajalah terus ya. Pergi ke sawah menanam padi. Padi dituai bila menguning. Sahabat baik jangan disakiti kerana hati mereka sangat bening.
1: Betul. Kalau kawan tu tak usah saling dengki, tak usah saling iri.
0: Baik. Silakan.
1: Saya beli pantun dari Abang Q. Air laut bergelora kuat, ombak memukul, pantai pun sepi. Sahabat setia tetap melekat walau dilanda musibah diri.
9: Allah.
1: Kalau kawan punya musibah, jangan dia je. Eh? InsyaAllah.
0: Harus saling melengkapi.
1: Betul. Saling menguatkan.
2: Okey, ya, salaman dulu.
0: Abang Syahrudin dan juga Abang Q.
2: Terima kasih juga.
0: Kita lanjutkan Bang Ahyar.
2: Betul. Kita ucapkan terima kasih untuk pemantun kita yang sangat luar biasa. Di orang kata tu merah menyala.
0: Betul sekali. Nah,
2: seperti pantunnya. Dijolok galah buah bertabur. Terpijak rumput sampailah mati. Jika kawan salah, mohonlah ditegur. Itulah tanda sahabat sejati.
0: Betul sekali. Wah. Baik, kita masuk ke pusingan yang ketiga.
2: Yang ketiga.
0: Kita akan persilakan dari RTB pula yang paling ganteng.
2: Sila RTB, kira-kira nak menjual ke siapa?
12: Ya Aisyah, dua kali sudah ganteng-ganteng nih.
0: Biar dapat 10 ringgit.
12: Insyaallah, insyaallah. Baiklah, seterusnya akan jual pantun kepada orangnya. Ini pantunnya. Masuk gua gelap gelita, sudah keluar timbullah terang. Ingin melamar adik Julia Puspita, sudikah berpantun dengan abang?
3: Aduh.
2: Ini memang macam seiras, kalau baju pun dah sama, dah boleh bawa balik TV.
9: Cocok.
12: Jangan jauh, dekat sikit.
3: Oh, dekat-dekat ya?
12: Dekat sikit.
0: Berdebar tak hati Julia?
3: Deg-degan.
12: Aduh.
3: Menjahit baju gunakan benang. Dipakainya pula di waktu pagi. Salah agaknya.
0: Melihat wajah abang.
2: Melihat wajah.
3: Nah, ya, saya balik dulu ya. Boleh balik dulu.
2: Melihat wajah abang handsome sekali. Sampai Julita tak sampai mandi-mandi.
0: Sampai tak mandi.
3: Boleh balik dulu tak? Memang. Kejap aja balik ya.
2: Balik-balik
3: ya. Kejap ya.
2: Oke. Okay.
3: Tadi saya ingat. Depan mata tak ingat pula.
12: Biasa.
0: Okay. Persona
3: nampak. Coba ya.
12: Lagi sekali.
3: Menjahit baju gunakan benang. Untuk dipakai di hari raya. Silakan Bang Naldi ke Tanjung Pinang. Kalau memang nak mengenal saya.
12: Allah Akbar.
0: Jangan dicabar. Batam Tanjung Pinang satu jam saja. Nanti awak bawa ke Brunei itu yang tak tahan. Makin halus je nanti.
12: Tadi sebenarnya sebelum datang ke kota Batam, macam susah, takut dukan balik rumah. Tapi sudah lihat Julia ni, macam mau batah-batah di sini.
3: Aduh.
12: Macam tu Bang Ariel kalau sama perempuan.
3: Gitu.
12: Jangan nervous. Tadi nervous sampai lupa pantun Bang Ariel. Ini pantun untuk Julia.
3: Okay.
12: Pergi ke bukit melihat awan. Awan putih berarak perlahan. Sahabat setia penuh keikhlasan. Tak pernah jemu memberi sokongan.
3: Tak pernah jemu memberi sokongan ya. Baiklah. Kalau macam itu saya balas. Bang Naldi suka dengan buah apa?
12: Buah rambutan boleh?
3: Buah rambutan? Pas. Boleh. Sebab saya nak balas dengan buah rambutan. Tahu isi hati saya ya.
12: Biasalah, tadi walaupun Indah berjanji, tetapi ini benar, secara kebetulan. Indah berjanji tapi sedondon. Adakah ini jodoh? Siap balik rumah, kena tarik telinga.
3: Baiklah, saya beli ya. Buah rambutan manis rasanya. Dikupas, lalu dimakan bersama. Nak bersama ke nak berdua?
12: Jangan dipancing.
3: Sahabat baik banyak jasanya, menjadi peneman sepanjang masa.
12: Aduh, baiklah saya balas pantunnya Cik Adik Julia. Okey.
3: Saya lah yang jual. Tadi kan apa jual saya beli. Sebeli saya jual lagi lah.
12: Janganlah marah.
0: Ya, dalam kecil itu radang pula ya.
3: Sabar.
12: Jangan jauh dekat sikit sini.
3: Okey, boleh.
12: Teruskan Cik Julia.
3: Lanjut ya. Burung helang terbang tinggi. Jauh pergi tuh.
12: Mana?
3: Sana. Mencari mangsa di tengah hutan. Sahabat sejati setia menemani. Tak kira masa atau keadaan.
12: Aduh. Macam nervous saja di atas sana.
3: Iya kan?
12: Walaupun banyak lampu yang terang menyinari pentas sana. Tapi Julia lebih terang kulihat.
2: Aduh.
12: Dibalas.
2: Kiu. Ya saya.
12: Bukan.
2: Tidak. Ini macam nak bersaing ya. Sabar.
3: Boleh.
12: Sudah. Tadi cakap ada orang tengok kat YouTube.
2: Betul. Nasib baik. Masuk balik lah. Risau ni.
12: Betul lah. Kiu ni kan potong kiu. Okey.

0: Lesti Kejora. Baik, kita nak lanjutkan lagi pantun kali ini dari RRI. Kami persilakan kepada Bang Aril.
1: Saya nampaknya nak kena pilih dengan Zati lah ya.
0: Zati ke Nazri?
1: Nazri.
0: Oh. Nazri.
2: Salah bang.
3: Tadi yang tu. Meldi dah cukup.
4: Ayah. Abang.
0: Tolong
3: baca. Baca tolong. Banyak kertas tu. Banyak apa tu?
2: Terbalik. Ini cermin mata kurang besar agak.
0: Bertenang. Bertenang.
3: Buang.
0: Jatuh.
2: Okay. Amboi.
0: Ke siapa?
2: Dah jumpa ke ni?
3: Ya?
2: Siapa? Oh, Nazri. Sila Bang Nazri.
0: Nazri ya? Atau Zati?
3: Ha?
0: Nazri atau
3: Zati nanti.
0: Oh, Zati nanti. Okey.
1: Ya. Okey. Saya nak jual Nazri ya.
3: Ya, boleh.
1: Kita tak banyak yang banyak
0: sangat. Siapa?
1: Saya bacakan dulu pantun untuk Nazri ya.
3: Baik.
1: Angin malam berhembus perlahan menyentuh wajah penuh pesona. Sahabat setia penuh pengorbanan. Senantiasa ada tanpa diminta.
3: Okey. Ah.
1: Baik.
0: Jawab Zati, Nazri.
4: Jawab. Jawab.
2: Okey, sila Bang Nazri dijawab eh.
3: Pergi ke kedai membeli lidi. Encik menjual, saya membeli. Okey, pantunnya eh. Bunga raya Mekah di laman. Merah warnanya indah sekali.
1: Okey.
3: Sahabat setia jangan dilupakan. Kerana mereka penawar hati.
1: Betul, setuju ya.
0: Sudah. Zati lagi tidak?
2: Jual lagi?
0: Zati lagi.
2: Satu lagi.
0: Silakan.
2: Silakan
0: Nazri.
3: Dengar ya. Datuk Siti membeli buku.
0: Itu dia.
3: Buku dibaca penuh minat. Sahabat setia selalu membantu.
1: Betul.
3: Walaupun terpaksa kerah keringat. Sila.
1: Saya jawab ya Nazri ya.
3: Baik saya.
1: Ikan keli di dalam paya berenang tenang mencari makan. Sahabat sejati senantiasa setia menjadi teman dalam kehidupan.
2: Tepuk. Sahabat sejati selalu bersama.
0: Terima kasih banyak.
2: RTM dan juga RRI luar biasa.
0: Selanjutnya perwakilan dari RTM kami persilakan kepada kakak saya yang cantik, Kak Diani. Dipersilakan Kak Diani.
5: Baik, terima kasih.
3: Sila.
5: Ya. Abang Aril, Abang Aril kenal nama saya? Tahu tak nama saya? Bukan saya nak jual. Abang Aril memang tak ingat.
2: Sabar.
5: Duduk, bang.
0: Cuba tenang.
3: Asal ada gratis ya.
5: Sabar, bang. Saya belum jual untuk abang lagi. Ini saya nak jual, kejap lagi untuk abang. Sabar. Baik, sebelum tu saya ada pantun juga. Beli ikan di tepi jeti. Pilihan saya si Zeti yang comel. Tak kena. Terbalik. Okey, lagi sekali. Lagi sekali.
3: Boleh. Ngam.
5: Okey. Beli ikan di tepi jeti. Pilihan saya si comel Zeti. Baru betul.
3: Jadi.
5: Ini baru betul Zeti.
4: Ini barulah.
5: Baru betul lah Bang Ari. Ini baru Zeti.
4: Ini akhirnya. Jadi kalau tadi Diani macam Zizi Kirana, tapi dia ekstra lawa lagi. Dia kombinasi Zizi Kirana dan Amira Osman. Setuju?
5: Tak ada.
2: Setuju.
4: Berganda-ganda cantiknya.
5: Nanti kita belakang kira.
4: Iyalah. Okay. Saya macam siapa? Maybe Goslo.
5: Nanti saya bagi tahu macam siapa. Okeylah. Kak Zeti yang menawan, boleh saya jual pantun? Boleh ya?
4: Boleh.
5: Dengar tau.
4: Jawab.
5: Burung pipit terbang rendah. Hinggap sebentar di dahan mati. Dahan lagi.
4: Apa?
5: Sahabat sejati penuh amanah. Menjaga rahsia dalam hati.
4: Itu yang sepatutnya ya. Itu sepatutnya menjaga rahsia dalam hati.
5: Rahsia saya simpan tak?
4: Saya ingin simpan beli.
5: Simpanlah. Okey, boleh.
4: Pergi ke laut bersama Pak Leman. Kenal Pak Leman? Mencari ikan sampai bergelam. Sahabat setia sekadar mainan. tempat bersembang siang dan malam.
5: Ya, baik. Itulah. Baik. Lepas tu saya kena

0: jual juga lah ni.
1: Saya kena jual.
0: Oh, bukan saya yang jual. Oh, saya dah jual, lupa.
1: Ah, iyalah kan. Ah,
0: itu Kak Zeti puji lebih sikit. Biasalah berat 2 kilo atas kepala.
2: Okay, silakan. Kak Zeti akan menjual. Okay.
1: Saya ingin menjual ya. Dengarkan. Ya,
0: silakan.
1: Pergi ke pantai melihat laut. Ombak beralun tanpa henti. Sahabat sejati tetap terpaut di dalam ingatan sampai mati.
0: Alah, sweetnya Kak Zati.
1: Cia-cia-cia.
0: Cia-cia-cia. Baiklah, saya belilah pantun Kak Zati. Dengar
1: boleh,
0: betul-betul.
1: Boleh.
0: Anak rusa minum di kali. Air jernih, sejuk terasa. Tiga serumpun indah sekali. Menjadi utuh kekal sentiasa. Ah, itu dia.
3: Terima kasih.
2: Pemantun kita. Tema persahabatan.
3: Betul.
2: Kue donat, kue kriya. Ada letak di atas loyang.
3: Ewa.
2: Apa tanda sahabat setia selalu bersama, susah dan senang.
3: Anak Melayu mengail ikan, mengail pula di waktu senja. Walaupun kita tiga serumpun selatu rame, kita tetap terjaga.
2: Betul ya? Sekali. Pergi ke taman memetik bunga. Bunga melati harum baunya. Sahabat sehati, jangan dilupa, walau jauh tetap di hati selamanya.
3: Betul,
2: kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih kepada tiga delegasi. Demikian untuk tema persahabatan berbalas pantun program Tiga Negara Serumpun. Saya Isa Jali Idris.
3: Dan saya Arbintar mengucapkan terima kasih. Kita kembali lagi sesaat, tentunya kita ucapkan terima kasih sekali lagi.
2: Dari jauh menjunjung duli, sudah dekat menyusun sembah. Mohon maaf kami diberi atas segala khilaf dan salah. Saya Isa Jali Idris.
3: Saya Arbintara. Wassalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baru saja Anda menyaksikan produksi bersama Tiga Serumpun. RRI, RTM, RTB. Sampai jumpa.

sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dari sorak-sorai stadion hingga detak jantung jutaan fans. Inilah saat dimana semangat, harapan dan kebanggaan bersatu dalam satu permainan sepak bola. Saya Robby Wijaya, mantan manajer tim Prapon Bengkulu tahun 2019. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dukung tim favoritmu dan biarkan semangat sepak bola menyatu bagi kita semua. Dan jangan sampai ketinggalan, ikuti terus program RRI Bengkulu di program 1, 2, dan 4 karena kami akan menemani Anda dengan update terkini, analisa seru, dan terutama energi luar biasa dari sepak bola terbesar di dunia. Dan selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jean-Pierre Papin. Lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga.
1: Adi sana, waktunya azan zuhur untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

kisah inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
0: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Pro 4 FM.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: RRI. Pro 4 FM. Pro 4 FM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir

0: Rompek Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Apa kak?
2: Ada ini semenjak dari PNS nih, kakak WA tidak pernah balas, telepon tidak pernah angkat. Maksudnya ada saking banyak kerja kak, tidak pernah ada waktu untuk kakak ini.
1: Iya kan kakak tahu aku kerja.
2: Oh, kita semua nongkrong jadi tidak ada yang kerja jadi. Ada kira hanya ada yang kerja kak?
1: Iya kan aku sibuk kak.
2: Sofi, sejak kau jadi PNS, kau punya perhatian, kau punya cinta, kau punya apa, semua tuh kayak macam hilang kak, macam kayak berubah atau bagaimana kak? Aduh, atau mungkin ada yang lain?
1: Kakak juga cuek.
2: Sofi itu bukan alasan.
1: Aku
2: itu cuma alasan.
1: Kakak dengar aku dulu.
2: Aku dari minder kak.

0: ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya. Ya Allah.
2: Ya Rabbi.
3: Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia dan Radio Televisi Brunei mempersembahkan drama Tiga Serumpun berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, naskah karya Estu Irena.

0: Ayah. Ya Ramli.
1: Tahun ni ayah, ayah akan berangkat ke Mekah untuk tunaikan haji. Tapi itulah, patutnya ayah kena pergi dengan mama kan. Tapi mama dah pergi tinggalkan kita semua. Jadi Ramli akan gantikan tempat mama untuk teman ayah tunaikan haji tahun ni.
0: Jadi kamu akan teman ayah ke tanah suci Ramli?
1: Betul ayah, Ramli akan teman ayah untuk tunaikan haji dan selesaikan semuanya ayah.
0: Alhamdulillah Ramli, terima kasih dah banyak-banyak. Tapi tempat kerja kamu macam mana Ramli?
1: Eh tak apa, yang tu Ramli aturkan semua. Lagipun boleh, Ramli akan minta cuti untuk tunaikan haji.
0: Alhamdulillah Ramli, tak apalah. Di tempat kerja kamu tu kamu uruskanlah. Yang penting diizinkan untuk ke tanah suci tu.
1: InsyaAllah ya, nanti semua Ramli aturkan dan semua dipermudahkanlah. Kita doakan.
0: Alhamdulillah Ramli, lega hati ayah mendengarnya.

0: dan seharusnya ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Ibu, ibu harus mengikhlaskan kepergian bapak. Semua itu sudah takdir dari Allah. Ibu jangan khawatir ya. Yuni akan menemani ibu berangkat ke Baitullah. Ibu jangan sedih ya, Bu.
0: Iya, Yuni. Ibu berusaha untuk kuat menjalaninya tanpa bapakmu, nak.
1: Harus. Ibu harus kuat. Kita harus doakan bapak untuk mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Nanti ketika kita menunaikan ibadah haji, bapak, kita badalkan haji juga, Bu.

0: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya. Ya Allah.
1: Ya Ramli, akhirnya ayah sampai juga ke tanah suci ni Ramli. Dapat ayah lihat Kaabah depan mata ni Ramli. Selalu kita dapat lihat depan kaca TV, tapi ni Ramli depan mata kita Kaabah yang indah dan megah ni Ramli.
0: Ya, ya, ya. Alhamdulillah, rombongan kita pun dah sampai ya. Jom, kita tawaf ya.
1: Ya, mari kita sama-sama Ramli.

0: ibu pusing sekali, nak. Kenapa, Bu? Kok tiba-tiba sekali? Kita lagi sakit, Bu. Ibu kecapean kali ya? Kita duduk di tepi sana ya, Bu, ya? Ayo, Bu. Kita ke sana, Bu.
1: Kenapa nih? Ibunya kenapa nih?
0: Ini, Bang. Ibu saya tiba-tiba kepalanya pusing.
1: Ini tak apa. Tenang dulu, ya. Biar Abang bawa dukung ibu pergi ke tepi lah. Ibu, jom saya bantulah. Saya bangkat ke tepi, ya. Boleh?
0: Boleh.
1: Perlahan.
0: Terima kasih, Abang, ya.
1: Sama-sama. Tak apa, tenang dulu. Untuk sementara ni, ibu dengan adik, ibu duduk dululah, eh. Saya nak selesaikan sa'i saya dulu. Nanti dah selesai semua, saya hantar adik ni dengan ibu balik ke hotel sebenarnya, eh. Tapi tenang, duduk di sini dulu.
0: Iya, nak. Terima kasih, ya, nak, ya. Terima kasih, Abang, berkat bantuan Abang.
1: Tak apa, sama-sama. Tapi sebelum tu ni, boleh tak Abang tahu nama adik ni siapa ni?
0: Saya Yuni, Bang. Saya dari Indonesia.
1: Okay.
0: Saya menemani ibu untuk berhaji menggantikan bapak yang sudah meninggal dunia.
1: Oh, samalah nasib kita ni, eh. Tapi sebelum tu, Abang Ramli. Panggil dia Ramli, Abang Ramli lah. Abang dari Malaysia. Abang pun datang ke Mekah ni nak tunaikan haji dengan ayah Abang. Patutnya Abang, ayah Abang ikut dengan Mama. Tapi Mama dah meninggal, jadi Abang lah yang teman, kan?
0: Begitu.
1: Kalau macam tu tak apa, Abang lanjut dulu, Abang sambung sa'i dulu. Nanti lepas selesai semua, Abang datang sini balik, jumpa dengan Dek Yuni, ya, tadi. Yuni dengan ibu untuk bawa balik ke hotel, eh?
0: Sekali lagi, terima kasih, ya, Abang, atas bantuannya.
1: Tak apa, sama-sama, Dek. Abang jalan dulu, eh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Yusof Ramli.
1: Ya Allah, tak sangka betul ya. Dekat tanah suci ni, dekat Mekah ni juga kita dapat jumpa ni. Ya, ni kenalkan. Ni kawan Ramli. Akam nama dia. Dia ni orang Brunei.
0: Assalamualaikum pakcik.
2: Waalaikumsalam. Senang dapat bertemu dengan kawannya Ramli ni. Ni namanya siapa ya?
1: Akam. Namanya Akam. Masa dekat kolej dulu, teman sekuliah, kawan satu kelas.
2: Ya, ya, ya. Senang dapat jumpa dengan anak Akam ni.
0: Alhamdulillah. Dia aku pun senang juga berjumpa sama kita dan Ramli ni sini pakcik. Baru ingat. Ramli, ni kenalkan. Ini biniku. Namanya Salmi.
1: Assalamualaikum Kak Salmi.
3: Waalaikumsalam Bang Ramli. Alhamdulillah dapat jumpa abang sama pakcik di sini.
0: Batah tadi dia jumpa tu ah. Dewa. Berapa orang sudah anakmu Ramli?
1: Kau ni kau. Gurau pula. Jangan katakan anak. Kau, aku ni kahwin pun belum. Isteri pun tak ada lagi.
0: Benar ke Jun ni? Tak apalah. Ramli, aku doakan mudah-mudahan kau akan jumpa jodoh.
2: Syukurlah.
3: Mudah-mudahan abang akan dapat jodoh. Dan kami doakan abang dapat jodoh di Makkah ni.
0: Benar tu.
1: InsyaAllah.
0: Amin.
1: Terima kasihlah. Sama-sama doakan.

0: Yuni?
1: Yun?
0: Iya, Bu.
1: Kenapa, Bu?
0: Kenapa akhir-akhir ini badan Ibu sering lemes, Nak? Kepala Ibu juga sering pusing.
1: Ibu harus makan yang banyak, Bu. Akhir-akhir ini Ibu makannya sedikit banget. Makanya badan Ibu jadi lemes.
0: Apa iya ya, Yun? Ibu kali ini kayaknya gak bisa ikut kamu tawaf. Ibu gak kuat, Nak. Badan Ibu lemes semua.
2: Gak apa-apa kok, Bu. Ibu istirahat aja ya. Yang penting kan Ibu udah melaksanakan semua syarat yang wajib. Ibu sudah haji. Kalau ini hanya tawaf sunnah, Bu. Yuni akan doakan Ibu di tempat-tempat yang mustajab supaya Ibu sehat, ya?
0: Iya, Nak. Doakan Ibu, ya.

0: Eh, Dek Yuni.
1: Eh, Bang Ramli. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, Yuni sorang-sorang je. Mana ibu? Ibu tak ikut?
1: Ibu masih kurang sehat, Bang. Badannya lemes katanya.
0: Oh, tak apalah kalau macam tu kan. Bagilah ibu rehat dulu. Dan kita pun dah selesai tunaikan haji semua. Mm-mm. Yang ni kita nak tambah ni tawaf sunnah kan. Bolehlah kita buat. Kebetulan ayah abang pun hari ni rehat. Katanya penat kan. Dah wukuf, dah lempar jamrah hari tu. Penat dia nak rehat ke hotel.
1: Iya ya bang. Mungkin karena orang tua kita sudah usia lanjut. Mm-mm. Jadi fisiknya agak lemah.
0: Itulah. Kalau macam tu, jom kita tawaf dulu. Abang teman you ni, jom sama-sama.
1: Ayo bang. Tapi bang, karena kita bukan muhrim, jadi kita harus berjauhan.
0: Minta maaf. You ni belum ada suami? Belum kahwin?
1: Belum bang. Belum ketemu jodohnya.
0: Sama lah. InsyaAllah kita doakan ada jodohnya tu nanti kan. Abang pun sendiri juga belum kahwin lagi, belum jodoh lagi. Jadi sama-samalah kita ni masih sendiri orang kata.
1: Iya bang.

0: Alhamdulillah, ya Allah, dapat juga aku cium Kaabah tadi. Ya Allah, akhirnya aku bisa mencium Kaabah. Terima kasih, ya Allah.
1: Ya Allah, kenapa jantung aku ni berdebar-debar bila nampak adik Yuni tadi? Macam aku dah jatuh hati pula pada dia. Dia ke jodoh aku?
2: Kenapa jantungku berdebar-debar ya melihat Bang Ramli? Ada apa ini? Kok ada yang berbeda saat menatap wajah Bang Ramli?
1: Dek Yuni?
2: Iya, Bang Ramli.
1: Sudi tak?
2: Sudi? Sudi apa, Bang?
1: Sudi tak Yuni untuk jadi isteri abang?
2: Hah? Gimana, Bang? Maaf, Yuni enggak paham.
1: Betul, Yuni. Abang nak melamar Yuni untuk jadi isteri abang.
2: Apa? Abang ingin melamar Yuni? Abang yakin memilih Yuni jadi isteri abang?
1: Ya, Yuni. InsyaAllah abang yakin. Di depan Kaabah ni, Allah dah memberi petunjuk pada abang. Dan kalau itulah yang diberikan, Yuni adalah jodoh. Abang percaya benda tu, Yuni?
2: Masya Allah. Yuni pun sebenarnya merasakan hal yang sama, Bang.
1: Jadi Yuni bersedia nak jadi isteri abang?
2: Ya, Bang. Yuni bersedia menjadi isteri abang.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih, ya Allah, kau pertemukan aku dengan jodohku di tempat suci-Mu ini, ya Allah, di depan Kaabah ini. Alhamdulillah.

0: Kalau begitu, Ramli, akad nikah sajalah dekat kota Mekah ni, di hadapan Kaabah ni, Ramli.
1: Tapi ya, siapa pula jadi wali si Yuni tu nanti?
0: Tak mengapa, pakai wali hakim je. Kita akad nikah dulu, itu yang paling penting. Nanti bila sampai balik ke Malaysia, kita daftar pernikahan kamu ni nanti. Bukannya apa, nikah di Mekah ni kamu halal dengan Yuni. Jadi senanglah kamu nanti. Ni kawan kamu dari Brunei tu, itu pun boleh jadi saksi kamu nanti.
1: Si Akam ya?
0: Ya, ya
1: juga nanti Ramli cuba telefon Akam, nak minta dia tolong jadi saksi pernikahan depan Baitullah nanti.
0: Alhamdulillah Ramli, ayah doakan semuanya dipermudahkan, InsyaAllah.

0: Alhamdulillah, akhirnya jumpa jodoh muharam ni.
1: Alhamdulillah kam, Allah dah temukan aku dengan Yuni di tempat suci ni, ya Allah. Tapi kam, aku nak minta tolong, boleh tak kau jadi saksi pernikahan aku nanti?
0: Eh, boleh. Apa pula anda boleh? InsyaAllah, insyaAllah, boleh. Eh, benar juga. Bukan bah, calon bini mu ni orang mana kan Ramli? Orang Malaysia kah? Atau orang Brunei macam aku?
1: Semua salah jawapan kau tu kam.
0: Eh, salah. Jadinya orang mana?
1: Okey, aku bagi tahu kau kam. Orang Indonesia.
0: Hah? Orang Indonesia? Ya. Alhamdulillah. Dapat. Ah, Ramli, masih negara serumpun tu. Alhamdulillah, kau ditemukan jodoh oleh Allah depan Kaabah. Semoga kamu sudah menikah nanti jadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah.
1: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin.

0: Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Sepertinya akad nikah sudah bisa kita laksanakan. Calon pengantin pria Nak Ramli dari Malaysia dan calon pengantin wanita Nak Yuni dari Indonesia serta saksi Nak Ahkam dari Brunei sudah hadir semuanya. Ini suatu peristiwa yang luar biasa, menikah di depan Ka'bah yang dihadiri oleh tiga negara serumpun. Bagaimana Nak Ramli? Sudah siap?
1: InsyaAllah, saya siap, Pak Ustaz.
0: Baik, kita mulai ya. Wahai Ramli bin Abdullah.
1: Saya
0: nikahkan Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
0: Bagaimana sah? Selamat kepada Ramli dan Yuni sudah menjadi sepasang suami istri. Semoga sakinah, mawadah, warohmah. Amin.
2: Tahniah Ramli, tahniah.
3: Terima kasih. Alhamdulillah, akad nikah berjalan lancar. Ibu, terima kasih Ibu sudah merestui pernikahan Yuni dan Bang Ramli. Iya nak, Ibu bahagia sudah dapat melaksanakan pernikahanmu bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha ini nak.

0: 유니.
1: 여보. 여보.
0: 아싸냐. 우리 안가 곧 라기나 untuk 울한 것 안하 아이.
1: 이모, 이모 jangan berkata seperti itu. 이모 harus pulang bersama Yuni ke Indonesia, 부.
0: 이모니, sekarang sudah tenang, nak. Kamu sudah menikah dengan laki-laki yang sangat baik, bijaksana dan penyayang. Ibu sangat bahagia, nak. Ramli.
2: Ya, Bu.
0: Ibu sudah gak kuat lagi, Ramli.
2: Ya, Bu.
0: Ibu titipkan Yuni kepadamu, ya, nak. Ibu percayakan anak ibu satu-satunya ini kepadamu, Ramli.
2: Insya Allah, Bu. Sebagai seorang suami, saya akan tunaikan kewajiban saya untuk menjaga dan menyayangi Yuni, Bu. Insya Allah, Bu.
0: Alhamdulillah. Ini ibu bisa pergi dengan tenang. La ilaha illallah.
1: Ibu, ibu jangan tinggalin Yuni, Bu. Bangun, Bu, bangun. Ibu.
2: Sabar, Yuni. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu dah tak ada ini. Ibu dah meninggal. Alhamdulillah dalam keadaan husnul khotimah. Ibu dah selesaikan ibadah hajinya ini.
1: Hamba. Ibu enggak bisa lagi ikut kita pulang. Ibu akan dimakamkan di sini. Yuni enggak bisa ketemu ibu lagi, Pak.
2: Sabar, sayang. Sabar. Ibu memang kita akan kebumikan di sini. Yuni kena ikhlaskan pemergian ibu ni. Sabar. Istifa. Sekarang abang akan selalu ada di samping Yuni, ya. Ingat tu. Alhamdulillah, ibu dah saksikan ikatan suci kita berdua ni.
1: Ya, abang. Yuni percaya ketulusan cinta abang pada Yuni.
2: Allah, doakan sama-sama. Semoga ibu ditempatkan di syurga Firdaus yang indah.

Demikian tadi berakhirnya drama Tiga Serumpun yang dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, dan Radio Televisi Brunei berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, dan telah diperankan oleh Nazri Fahmi sebagai Ayah, QM sebagai Ramli, Aisyah Jali Idris sebagai Yuni, Ibu Yoyoh diperankan oleh Dewi Agustina, Ahkam diperankan oleh Neldi, Salmi diperankan oleh Dayangku Rahma, dan Sahru sebagai Ustadz. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estu Irena.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada sana Wakil Wali Kota Roni PL Tobing melaksanakan salat Idul Adha 1447 Hijriah bersama masyarakat di Masjid Merah Putih Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu. Pelaksanaan salat berlangsung hikmat dan penuh kebersamaan dengan dihadiri ratusan jamaah dari berbagai wilayah di Kota Bengkulu. Turut hadir dalam pelaksanaan salat Idul Adha tersebut unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Bengkulu, para asisten staf ahli kepala organisasi perangkat daerah atau PD, camat, lurah, serta jajaran pemerintah Kota Bengkulu lainnya. Momentum Hari Raya Idul Adha dimanfaatkan sebagai ajang mempererat silaturahmi antara pemerintah dan juga masyarakat. Roni menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Bengkulu. Ia mengajak menjadikan Idul Adha sebagai momentum memperkuat keimanan, meningkatkan kepedulian sosial, serta mempererat persaudaraan antar sesama. Kabar lainnya, di sana ratusan warga Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu melaksanakan salat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Nurul Ihsan yang berada di Jalan Merawan 14 RT 24 RW 06. Pelaksanaan salat Idul Adha berlangsung lancar, tertib, dan penuh kekhusyukan sejak pagi hari. Dalam khutbahnya, Eko Mulya mengajak seluruh jamaah untuk maknai Hari Raya Idul Adha tidak hanya sebagai perayaan tahunan, tetapi juga sebagai momentum meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat menyampaikan khutbah Idul Adhanya, yaitu Eko Mulya, masyarakat berharap semangat Idul Adha tahun ini dapat terus membawa keberkahan, memperkuat persaudaraan, serta meningkatkan rasa kepedulian sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 15 waktu di Sabarat, ada di sana. Info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jalan batut.rri digital.
0: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 91,7 FM RRI Pemat Penggulu, suara budaya Bengkulu. Adik senak ditemani lagi sama Bagas di sesi melah penari joget kita untuk sore cerah kita kali ini adik sana yo. Mumpung cuaca cerah wis. Yang lagi mungkin kemarin sudah bakar-bakar, hari iko mungkin waktunya untuk liburan karena terpantau di perempatan simpang Sekibiga di sana di kota Bengkulu sudah mulai terpantau ramai lancar. Jadi yang lagi di jalan hati-hati, jangan lupa untuk tetap patuhi peraturan lampu lalu lintas yang berlaku di sana. Jadi pelanjut untuk lagu selanjutnya di sana kita akan putarkan dulu Darboy Gang Kicau Mania. Dan mana di sana? Tampilkan terus RRI Pemat Penggulu, suara budaya Bengkulu.
1: Oi, Cu.
2: Hah, apa?
1: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak itu.
2: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboy.
1: Lah, bukannya nakut iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
2: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
1: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
2: Nah.
1: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
2: Hanya masih hidup.
1: Kalau iu tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
2: Ay, biarlah pula, Cik. Ngapu si bu nian ke iu ko? Nang penting, saya dapat piti.
1: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
2: Ngapu bedanya?
1: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
2: Ah, apa kira-kira?
1: Iu tu predator paling hati di lautan, Goh.
2: Ah.
1: Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
2: Oh, alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
1: Nah, itu, Cu.
2: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkut ikan kada aja lah.
3: Rondo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 4 RRI Bengkulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kisah Inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

0: Di sana Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Bengkulu, Syarifuddin, mengatakan pada Idul Adha tahun 2026 ini pihaknya menyiapkan 3 ekor sapi kurban yang berasal dari Disnaker Trans dan Gabungan Bersama Biro Ekonomi. Ia menjelaskan 2 ekor sapi dikelola melalui Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat bekerjasama dengan Basnas, sementara 1 ekor sapi dipotong langsung di kantor Disnaker Trans Provinsi Bengkulu untuk didistribusikan kepada penerima manfaat. Menurut Syarifuddin, sebanyak 70 hingga 80 kupon telah disiapkan untuk pembagian daging kurban, yang masing-masing penerima akan mendapat sekitar 1 kilo daging lengkap dengan jeroan dan juga kulit. Syarifuddin berharap kegiatan kurban tersebut dapat mempererat hubungan antara pemerintah dan para mitra kerja di Provinsi Bengkulu sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Kabar selanjutnya, di sana momentum Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia atau LPKRI DPD Provinsi Bengkulu untuk menunjukkan kepedulian sosial kepada masyarakat. Melalui kegiatan penyembelian hewan kurban dan tebar daging, lembaga tersebut membagikan 315 paket daging sapi kepada warga kurang mampu di Kota Bengkulu pada Kamis 27 Mei. Penyembelian hewan kurban dipusatkan di Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangka Hulu, yang suasana kebersamaan dan juga gotong royongnya tampak mewarnai proses pembagian daging yang dipusatkan di kantor LPKRI Bengkulu, Jalan Sumatera Sukamrindu, Kota Bengkulu. Ketua LPKRI Bengkulu Aprianto mengatakan hewan kurban tersebut merupakan bentuk amal ibadah. Selain itu juga sebagai salah satu bentuk kepedulian sosial kader dan anggota LPKRI kepada masyarakat Bengkulu, terkhusus masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang penerima bantuan, Dede, warga Padang Jati, mengaku sangat bersyukur atas bantuan paket daging kurban yang diterimanya. Paket yang diterima tersebut semoga berkah dan bermanfaat di tengah ekonomi yang sulit ini. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 16 waktu di Sabar, atau di sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Petang, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Jean Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991 ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

Ada sana Iko. Ada request dari Bang Riko di Tanah Patah yang pengen request lagu Minang judulnya Adi Atabayang dari Doni Butan. Salam-salam untuk Lalang Rimbo, Ayah Puput, Iswandi, Mak Dadang, Dongah DM, dan Hamzah Yusuf. Sekalunya aja makasih. Sama-sama Bang. Lagunya sudah bagas ready kan. Jadi langsung aja untuk kita putarkan di sana lagunya dari Adi Atabayang, Doni Butan.

dari Rumah Penggulu, suara budaya Penggulu. Adik sana memiliki berat badan ideal bukan hanya soal penampilan, tetapi juga kesehatan. Banyak cara instan yang menjanjikan penurunan berat badan dengan cepat, namun seringkali tidak berkelanjutan dan bahkan berbahaya. Kabar baiknya, ada banyak cara alami yang efektif dan aman untuk mencapai berat badan ideal. Berikut ada beberapa tips yang bisa adik sana terapkan ya. Yang pertama, perhatikan asupan makanan. Jadi seperti makan teratur, perbanyak serat, pilih protein yang tanpa lemak. Ya minim lemaklah lebih baik ya di sana. Batasi gula dan karbohidrat. Dan juga makan atau mungkin campuran jadi lemak sehat seperti minyak zaitun. Atau mungkin alpukat, kacang-kacangan yang jumlahnya sesuai takaran ya di sana. Yang kedua, tingkatkan aktivitas fisik. Bergerak setiap hari seperti jalan kaki, jogging, bersepeda, senam mungkin. Dan juga jangan lupa latihan kekuatan seperti kardio, lalu memberi massa otot, mungkin nge-gym atau mungkin bakar-bakar kalori aja di rumah di sana. Yang ketiga, perubahan gaya hidup seperti minum air yang cukup, air lebih baik, air putih ya di sana minimal 8 gelas sehari. Tidur yang cukup 7-8 jam, kelola stres, dan juga jangan terlalu cepat puas dengan hasil. Proses penurunan berat badan yang alami membutuhkan waktu dan konsistensi. Tetapkan target yang realistis dan rayakan setiap kemajuan kecil yang adik sana ingin capai yo. Dan menerapkan tips-tips Iko secara konsisten, adik sana dapat meraih berat badan ideal secara alami dan sehat. Ingatlah bahwa kunci utama adalah kesabaran dan komitmen terhadap perubahan gaya hidup yang berkelanjutan. Semoga berhasil adik sana. Jadi untuk info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.

0: Melah Pranar Joget kita. Selamat petang. Guys. Selamat petang ya Puput. Alhamdulillah ya Puput, sehat-sehat selalu ya Puput. Gimana nih?
1: Aku sehat juga.
0: Wes, alhamdulillah. Gimana ya Puput, sudah bakar sate belum?
1: Hah?
0: Sudah bakar sate belum ini?
1: Sudah.
0: Ya sudah. Cocok kalau udah nyate tuh ya kan. Pengen lagu apa ya Puput? Lagunya apa nih?
1: Lagunya Tujuh Purnama.
0: Tujuh Purnama boleh. Salam-salamnya ya Puput boleh sekalian.
1: Salamnya pertama buat pembaca keberkatan dalam pembaca selalu ya.
0: Amin, amin.
1: Ada si ganteng satu lagi ya, Bapak Ayo. Ada bulan cantik dua-dua ya.
0: Siap laksanakan ya Puput. Lagunya Tujuh Purnama Nur Halimah. Tujuh Purnamanya dari Nur Halimah.
1: Nur Halimah itu standar.
0: Rita Sudiarto.
1: Purnama walaupun dari Rita walaupun dari Nur Halimah jadi juga.
0: Oke, siap ya Puput laksanakan. Amin, amin. Terima kasih ya Puput doanya. Doa terbaik kembali ke ya Puput. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah mampir ya Puput.

74 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Ada sana jumlah hewan kurban di kota Bengkulu pada Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi mengalami peningkatan signifikan. Kantor Kemenag Kota Bengkulu mencatat total hewan kurban tahun ini mencapai 2.426 ekor atau sekitar 6% naik dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut mencerminkan tingginya semangat berkurban dan kepedulian sosial masyarakat serta ASN di lingkungan Kemenag Kota Bengkulu. Kepala Kantor Kemenag Kota Bengkulu Dr. Haji Nopian Gustari mengatakan, khusus di lingkungan internal Kemenag Kota Bengkulu tercatat sebanyak 31 ekor hewan kurban siap disembelih pada Idul Adha tahun ini. Daging kurban nantinya akan disalurkan kepada masyarakat sekitar lingkungan kantor, madrasah, dan KUA termasuk pegawai di lingkungan Kemenag serta warga yang membutuhkan dan telah terdata sebelumnya. Kabar selanjutnya di sana, Partai Golkar Provinsi Bengkulu memanfaatkan momentum Hari Raya Idul Adha dengan menyalurkan hewan kurban kepada masyarakat. Tahun ini, keluarga besar Partai Golkar menyembelih 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing untuk dibagikan kepada warga di berbagai wilayah di Bengkulu. Hewan kurban tersebut berasal dari sejumlah kader dan pengurus Partai Golkar. 1 ekor sapi merupakan bantuan dari Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang saat ini tengah menunaikan ibadah haji di Mekah. Selain itu, 2 ekor sapi disumbangkan ke Ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Bengkulu, Samsul Rahman. Sementara 1 ekor sapi lainnya berasal dari anggota DPR RI, Dirta Rohidin. Ketua Harian DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu, Tommy Edison, mengatakan seluruh hewan kurban disembelih pada Kamis dan disalurkan melalui pengurus partai di tingkat provinsi hingga kabupaten dan juga kota. Yang menambahkan kegiatan kurban rutin dilaksanakan setiap tahun untuk mempererat kebersamaan serta menumbuhkan semangat berbagi di tengah masyarakat. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 17 waktu di Sabah Barat, ada sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: awas, terumbu karang ada manusia.
1: Tolong aku, Sotong. Dia mau menyentuh aku.
0: Stop.
2: Kenapa ya tidak boleh pegang biota laut? Mereka rapuh. Jika tersentuh, hewan seperti terumbu karang dapat rusak jaringannya hingga mati. Dapat menyebabkan bertukar bakteri hingga penyakit. Bakteri pada manusia dapat mengkontaminasi biota laut maupun sebaliknya. Memiliki senjata yang dapat melukai. Biota laut melindungi diri dari predator dengan duri, sengat, lendir, racun, gigi, hingga gerakan. Jangan sembarangan menyentuh karang, karena kamu mungkin akan menyentuh ikan lepu atau stonefish atau sotong yang sedang menyamar. Ingat ya, biota laut itu cukup dilihat, jangan dipegang.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

manfaat air kelapa yang katanya bisa bikin kita awet muda di sana. Apakah itu benar? Coba di sana mungkin bisa kita cek ke penelitian ya. Para ahli gizi menyebutkan bahwa air kelapa muda mengandung berbagai nutrisi penting yang mendukung kesehatan kulit dan tubuh secara keseluruhan. Kandungan elektrolit alami seperti kalium, magnesium, dan kalsium membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh yang penting untuk kulit tetap lembab dan sehat. Tak hanya itu, air kelapa juga mengandung antioksidan, yaitu senyawa yang dapat melawan radikal bebas penyebab utama penuaan dini. Radikal bebas bisa merusak sel-sel tubuh dan memicu munculnya kerutan serta garis halus. Dengan rutin mengkonsumsi air kelapa, tubuh mendapatkan perlindungan alami terhadap kerusakan sel. Kandungan sitokinin dalam air kelapa juga turut berperan. Sitokinin adalah hormon tumbuhan yang diyakini dapat memperlambat proses penuaan sel, menjaga elastisitas kulit, serta merangsang regenerasi sel-sel kulit yang rusak. Selain itu, air kelapa bersifat detoksifikasi ya di sana, membantu membersihkan racun dalam tubuh. Tubuh yang bebas racun akan berdampak langsung pada kesehatan kulit, membuat wajah lebih cerah, bersih, dan segar. Tapi perlu adik sana ingat yo, bahwa air kelapa bukanlah satu-satunya faktor untuk menjaga agar kita tetap awet muda. Gaya hidup sehat secara keseluruhan seperti pola makan seimbang, olahraga teratur, tidur yang cukup, dan menjaga kesehatan mental juga sangat berpengaruh terhadap proses penuaan. Dengan demikian, minum air kelapa muda secara rutin memang dapat mendukung proses peremajaan kulit berkat kandungan antioksidan dan nutrisinya. Namun, untuk benar awet muda dibutuhkan pola hidup sehat yang menyeluruh. Jadi iko ada sana. Untuk info dan artikel yang bermanfaat lainnya bisa ada sana baca di rri.co.id dan juga di RRI Digital.

0: Asli dah kangen kampung mana ini. Sudah berapa tahun kita nih? 5 tahun ya?
1: Iya dah, 5 tahun kita ini. Sudah berapa tahun kan?
2: Sama dah, 5 tahun juga.
1: Oh iya ya, mana tidak pernah kita pulang lagi ya?
0: Itu dah makanya. Bercerita dulu apa yang sudah paling kangen kampung?
1: Kalau ana paling kangen itu pelecing kangkung heh. Oh iya, tidak ada pelecing yang maik binena selain pelecing kangkung lombok.
0: Kalau ana tuh paling kangen segigi heh.
1: Oh iya, segigi ya.
0: Dulu di sana aja tempat ana belajar main surfing. Selesai kita main santai tadi kita sama bule-bule itu. Selalu rasanya hidup asli dah emangnya bikin kangen yang begitu-gitu itu.
1: Itu dah.
0: Kenapa tidak diam aja? Dia pikirin Braya dah pasti ini.
1: Adanya.
0: Apa yang sudah paling kangen kamu?
1: Yang paling anak kangen di kampung itu ibu. Seenak dan senikmat masakan lombok tidak lebih enak dari masakan buatan ibu. Seindah jajaran pantai di lombok dengan kilauan pasir putihnya tidak lebih indah dari wajah ibu. Ibu, aku rindu.
3: Selamat Hari Ibu.
4: Berendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

0: Adesana Dinkes Kota Pangkalan mencatat cakupan universal health coverage atau UHC telah mencapai 100% di wilayahnya. Artinya seluruh warga Kota Pangkalan dipastikan memiliki akses terhadap layanan kesehatan melalui program jaminan kesehatan. Kepala Dinas Kota Bengkulu, Nelly Hartati, mengatakan capaian ini menjadi bukti komitmen pemerintah Kota Bengkulu dalam memberikan perlindungan kesehatan secara menyeluruh kepada masyarakat. Menurutnya, setiap warga berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal tanpa terkendala persoalan biaya. Nelly menjelaskan pendanaan program berasal dari berbagai sumber mulai dari alokasi APBN, pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kota Bengkulu hingga kontribusi pekerja penerima upah di sektor swasta dan peserta mandiri. Kabar selanjutnya, Zana, pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah terus memperkuat komitmen dalam menciptakan tata kelola pemerintah desa yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui pelaksanaan penilaian desa anti korupsi tahun 2026. Adapun desa yang masuk dalam proses penilaian yakni Desa Margomulyo di Kecamatan Pondok Kelapa, Desa Pancamukti di Kecamatan Pondok Kubang, serta Desa Nakau di Kecamatan Talang 4. Ketiga desa tersebut menjalani observasi langsung oleh tim penilai guna memastikan implementasi tata kelola pemerintahan desa berjalan sesuai regulasi dan prinsip integritas. Melalui pelaksanaan penilaian desa anti korupsi tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah berharap dapat melahirkan desa-desa percontohan yang mampu menjadi inspirasi bagi wilayah lainnya dalam mewujudkan pemerintah desa yang bersih dan bebas korupsi. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 19 waktu di Desa Barat, ada sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Rondo Petang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Tete Bek, apa enak ya jadi kamu?
2: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
2: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
2: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
2: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
0: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Inilah hiruk pikuk kehidupan di Mahakam Ulu, kabupaten termuda yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Di sini, kita bisa melihat tradisi masyarakat Dayak yang masih kental, terutama yang berkaitan dengan salah satu identitas mereka, yaitu tato. Seperti penuturan perajin tato, Alexander Loho, berikut ini.
1: Teknik tato tertua di dunia. Kalau di Indonesia, di Mentawai, itu tato tertua. Kedua di Kalimantan sini. Kalau di Kalimantan, namanya tok. Tok itu artinya dia mengetuk. Penggunaan tato sendiri, kalau di suku Dayak Bahau, itu biasanya didominasi oleh perempuan yang menggunakan tato, yaitu pada tangannya dan kakinya. Itu juga maknanya sebenarnya sama juga dengan beberapa daerah yang ada di Kalimantan, yaitu tentang status sosialnya bagi masyarakat Dayak.
0: Selain berkaitan dengan status sosial, dulu mereka yang bertato biasanya memiliki catatan sejarah dalam hidupnya.
1: Kalau untuk tato pria sendiri, di Dayak Bahau memang ada, cuman penggunanya tidak terlalu banyak itu karena maknanya itu sendiri. Biasanya di Dayak Bahau itu untuk pria, dia menjelaskan bahwa dia menggunakan tato artinya ada sesuatu hal yang dia buat. Apakah itu berkaitan dengan kegiatannya secara heroik. Karena orang Dayak dikenal dulu dengan kebiasaan berperangnya seperti itu. Ketika dia balik berperang, terus tiba di kampung, dia biasanya menandai dirinya dengan tato. Bentuknya pun sangat sederhana, biasanya hanya garis pada jarinya saja. Nah, kalau dulu katanya itu satu garis artinya menandai dia sudah mendapat satu kepala. Maaf.

0: Di tengah kehidupan modern saat ini, masyarakat menggunakan tato sebagai identitas mereka dalam kehidupan adat.
1: Dalam masyarakat Dayak sendiri, keberadaan tato itu sebenarnya bukan tabu. Jadi dalam kehidupan masyarakat sendiri, berbagai regulasi yang ada, mereka menggunakan tato itu juga termasuk di dalam siklus adat yang mereka gunakan di dalam kampung gitu. Seperti begitu juga pada penatonya. Penatonya biasa ketika dia sudah bisa mengukir, apalagi dia harus menato orang, kan istilahnya dia mengeluarkan darah orang itu. Kalau di dalam adat itu hal yang sangat apa menurut mereka, hanya jadi si penato sendiri itu dikhususkan dibuat ya, di dalam adat itu dia diangkat satu nama khusus namanya sebagai pengukir atau penato. Jadi keberadaannya di dalam adat itu juga dianggap sah gitu, dan tidak akan menimbulkan hal yang apa, tidak akan jadi hal yang negatif gitu dalam adat gitu keberadaannya.
0: Julius Hufat, pemuda Mahakam Ulu, bangga menandai dirinya dengan tato sebagai wujud melestarikan budaya leluhurnya.
2: Ya, menurut saya untuk tato sendiri adalah sebagai bukti untuk menunjukkan jati diri saya sebagai masyarakat adat, khususnya di Kabupaten Mahakam Ulu ini, juga adalah salah satu bentuk untuk melestarikan adat yang di Mahakam Ulu ini. Dan adapun bentuk-bentuk negatif saat tato ini dilihat oleh masyarakat di luar sana, ya kita tidak pernah menanggapi itu secara negatif, karena kita sudah tahu arti dan makna tato tersendiri.
0: Beberapa ukiran tato sudah melekat pada tubuhnya dengan berbagai makna.
2: Ini adalah jenis ukiran banah, dan banah ini adalah salah satu bentuk untuk menunjukkan jati diri lelaki, dan dimanapun itu bisa dilakukan ya, seperti di tangan, di bahu, di dada, walaupun di anggota tubuh lainnya.
0: Dari kedua pemuda Dayak ini, kita belajar bagaimana menjaga dan melestarikan warisan budaya leluhur sebagai identitas bangsa. Saya Saparudin untuk Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: 91.7 FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 FM Suara Budaya Bengkulu.
2: Email 1.7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 104 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kita.
1: Adesana PT Pelindo Regional 2 Bengkulu kembali menunjukkan komitmennya terhadap kepedulian sosial melalui penyembelihan dan penyaluran hewan kurban pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tahun ini sebanyak 10 ekor hewan kurban disalurkan kepada masyarakat dan sejumlah instansi di Bengkulu. GM PT Pelindo Regional 2 Bengkulu melalui Ketua Panitia Kurban Midi Utomo mengatakan kurban tersebut berasal dari partisipasi manajemen dan pegawai Pelindo sebagai bentuk rasa syukur sekaligus kepedulian terhadap masyarakat. Dari total hewan kurban yang tersedia, sebanyak 7 ekor sapi disalurkan kepada berbagai mitra dan instansi yakni masyarakat Pulau Engganu, Polda Bengkulu, Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Lanal Bengkulu, Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan, Tenaga Kerja Bongkar Muat, serta Kecamatan Kampung Melayu. Midi Utomo menegaskan kegiatan kurban menjadi agenda rutin tahunan perusahaan yang tidak hanya berorientasi pada ibadah, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Jadi kalau yang berkabar kita untuk pukul 20 waktu Indonesia Barat ada di sana sekaligus menutup perjumpaan kita di Perindo Petang. Bakal selamat turut diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

91.7 FM RR Propol Bengkulu. Di sana selamat malam. Selamat ngeninggan RR Propol Bengkulu sampai jam 12 malam kelak di sana. Kita malam iko ado di acara Tembang Pasundan, lagu-lagu Sunda di sana. Di mana di sana bakal kawan dengan saya dengan Kamal sampai pukul 12 malam kelak. Selamat bergabung dan silakan request, tapi requestnya bakal saya buka setelah satu cerita hikayat legenda yang satu iko di sana. Jadi terus bersama kami sampai pukul 12 kelak di sana. Requestan saya buka sampai jam 11 malam kelak. Dan juga di sana apa kabarnya di hari iko? Semoga tetap sehat ya, walaupun lah di apa lem lantak-lantak iko ko rendang ko. Lah rendang, lah gulai, lah santan, lah daging galo pasti kita ko habis Idul Adha kan. Oke, semoga di sana selalu sehat dan terus sehat lah. Kita saling doakan di sana dan terus semangat setiap hari dalam menjalani aktivitas. Tetap bersama kami di RR Bengkulu 91.7 FM, suara budaya Bengkulu. Dan untuk pembukaan, ya saya putarkan dulu satu lagu baru kita dengarkan satu cerita legenda.

Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang memiliki banyak sekali legenda rakyat yang tentunya sudah dikenal masyarakat. Inilah legenda Nini Anteh Sang Penunggu Bulan.

Pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat ada sebuah kerajaan bernama Pakuan. Pakuan merupakan kerajaan yang amat subur dan memiliki panorama alam yang sangat indah. Rakyat pun hidup damai di bawah pimpinan raja yang bijaksana. Di dalam istana, ada dua gadis remaja yang sama-sama cantik jelita dan selalu kelihatan rukun. Yang satu bernama Endah Warni dan yang satunya lagi bernama Anteh. Raja dan ratu sangat menyayangi keduanya. Meski sebenarnya, kedua gadis itu memiliki status sosial yang berbeda. Putri Endah Warni adalah calon pewaris kerajaan Pakuan. Sedangkan Nyai Anteh hanyalah anak seorang dayang kesayangan sang ratu. Karena Nyai Dadap, ibunya Nyai Anteh sudah meninggal saat melahirkan, maka sejak saat itu Nyai Anteh dibesarkan bersama Putri Endah Warni yang kebetulan juga ketika itu baru lahir. Kini, setelah Anteh menginjak dewasa, dia pun diangkat menjadi dayangnya Putri Endah Warni.

0: Anteh?
1: Saya Gusti Putri.
2: Kau jangan memanggilku Gusti Putri kalau sedang berdua denganku. Bagiku, kau tetap adik tercintaku. Tidak peduli statusmu yang hanya seorang dayang. Ingat Anteh, sejak kecil kita dibesarkan bersama. Maka sampai kapanpun kita bersaudara.
1: Iya Gusti, iya Teteh.
2: Anteh, aku sebenarnya iri padamu.
1: Iri kenapa Teh? Saya tidak punya sesuatu yang bisa membuat orang lain iri.
2: Apa kau tidak menyadari bahwa kamu itu lebih cantik dari aku? Jika kamu seorang putri, pasti sudah banyak pangeran yang ingin meminangmu.
1: Teteh bisa saja, mana bisa wajah jelek begini dibilang cantik. Yang cantik itu Teh Endah. Kemarin saja waktu pangeran dari kerajaan seberang datang, dia sampai terpesona melihat Teteh. Iya kan Teh?
2: Ah kamu mah bisa aja. Itu kan karena kamu yang memilihkan baju buat aku. Oh iya, baju itu kamu jahit di mana?
1: Itu saya yang jahit Teh.
2: Wah hebat, aku tidak menyangka kamu pandai menjahit. Kalau begitu, lain kali harus kamu yang menjahit pakaianku. Mungkin baju pengantinku?
1: Aduh Teh, mana berani saya membuat baju pernikahan buat Teteh. Nanti kalau jelek, saya pasti dimarahi rakyat.
2: Tidak akan gagal. Kemarin baju pesta saja bagus. Pasti baju pengantin juga bisa.

0: Endah, Endah putriku, ada sesuatu yang ingin ibu bicarakan, nak.
1: Iya, ibu.
2: Endah, kau adalah anakku satu-satunya. Kelak kau akan menjadi ratu menggantikan ayahmu memimpin rakyat Pakuan. Dan tentunya sesuai aturan keraton, sebelum kau menduduki tahta kerajaan, kau harus memiliki pendamping.
1: Maksud ibu, aku harus segera menikah?
2: Iya anakku, ibu dan ayahmu sudah berunding dan sepakat

0: Teh, bagaimana bisa aku menikah dengan orang yang sama sekali tidak kukenal?
1: Teteh, jangan berpikiran buruk dulu. Saya yakin Gusti Raja dan Gusti Ratu tidak akan sembarangan memilih jodoh.

Suara siapa itu? Sungguh merdu sekali. Wah, alangkah cantiknya dia. Apakah dia Putri Endah Warni, calon istriku?

0: Silahkan dicicipi hidangannya, Tuan.
1: Terima kasih. Ini kan wanita cantik yang tadi saya lihat di luar.
2: Ada apa dengan Pangeran Ananta Kusuma? Kenapa tatapannya selalu tertuju kepada Ante? Jangan-jangan...

0: Teteh senang kan melihat calon suami Teteh?
1: Anteh, mulai saat ini kau tidak usah melayaniku lagi. Aku juga tidak mau kau ada di dekatku.
0: Apa salah saya, Teh? Kenapa Teteh tiba-tiba marah padaku?
1: Ah, jangan banyak tanya. Kau sudah mengkhianatiku. Karena kau, Ananta Kusuma, tidak mencintaiku. Aku tahu itu karena kau lebih cantik dariku. Jadi, kau harus pergi dari sini. Biar Ananta Kusuma bisa melupakanmu.
0: Baiklah, Teteh. Saya akan pergi dari sini. Tapi sungguh, saya tidak pernah sedikit pun mengkhianati Teteh. Tolong sampaikan permohonan maaf dan terima kasih saya pada Raja dan Ratu.
2: Akhirnya, Anteh pun pergi dari Kerajaan Pakuan dengan membawa luka yang sangat dalam.
0: Ya Allah, tolonglah hambamu ini, ya Allah.
2: Tiba-tiba, Anteh merasa ada kekuatan yang menarik ke atas. Dia mendongak dan dilihatnya sinar bulan menyelimuti dan menariknya.

Sejak saat itu, Nyai Anteh tinggal di bulan. Kini, jika bulan purnama, kita akan bisa melihat bayangan Nyai Anteh duduk menenun. Yang konon, tenunan itu dibuat agar Nyai Anteh bisa kembali turun ke bumi.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Pak Hendra, maaf saya ganggu. Ada yang ingin saya tanyakan soal laporan keuangan triwulan ini.
1: Sebentar, Ana. Ya, ada apa? Jangan bertele-tele ya, Ana. Saya sedang banyak kerjaan.
0: Jadi gini, Pak. Saya menemukan beberapa transaksi yang menurut saya tuh tidak sesuai. Ada pengurangan biaya yang signifikan pada bagian pengadaan bahan baku, tapi tidak ada penjelasan detailnya.
1: Oh, itu. Sudah saya setujui. Kita harus efisien, Ana. Perusahaan perlu untung.
0: Tapi, Pak, setelah saya cek lagi, pengurangan biaya ini sepertinya dilakukan dengan mengganti pemasok ke pihak yang kualitas bahannya jauh di bawah standar. Tentunya ini bisa berdampak pada kualitas produk kita, Pak.

0: kemana? Mukamu kok tegang sekali?
1: Aku baru aja bicara sama Pak Hendra soal laporan keuangan. Ada yang tidak beres dengan pengadaan bahan baku kita.
0: Sudah kuduga. Memang begitu caranya Pak Hendra. Yang penting target tercapai kan?
1: Tapi ini masalah etika, Ri. Kita tidak bisa mengorbankan kualitas demi keuntungan semata.
0: Aku tahu, Ana. Tapi percuma aja kan kalau kita melawan. Dulu juga ada tuh, pernah mencoba, tapi akhirnya, ya, kamu tahu sendirilah. Lebih baik kita fokus pada pekerjaan kita.
1: Tapi, Ri, aku tuh tidak bisa diam untuk masalah yang seperti ini. Ini bisa merugikan banyak pihak, termasuk konsumen dan juga nama baik perusahaan kita.
0: Ya, aku ngerti sih maksud kamu, Ana. Tapi kan terkadang kita harus memilih mana yang lebih penting, idealisme kita atau pekerjaan kita.
1: Maaf Pak Hendra, saya kembali lagi. Saya sudah melakukan analisis lebih lanjut. Penggunaan bahan baku yang tidak sesuai standar ini tidak hanya menurunkan kualitas, tapi juga berpotensi melanggar regulasi keselamatan produk.
2: Ana, saya sudah bilang, ini keputusan saya. Kamu tidak perlu ikut campur terlalu jauh. Fokus saja pada tugasmu yang lain.
1: Tapi Pak, ini tanggung jawab kita bersama. Sebagai karyawan, kita punya kewajiban untuk memastikan perusahaan beroperasi secara etis dan sesuai dengan hukum.
2: Kewajiban? Kewajibanmu adalah menyelesaikan pekerjaanmu tepat waktu dan membantu perusahaan mendapatkan keuntungan. Itu saja.
1: Lalu bagaimana dengan integritas? Bagaimana dengan nilai-nilai perusahaan yang selalu kita dengar?
2: Cukup, Ana. Jangan menggurui saya. Saya lebih tahu apa yang terbaik untuk perusahaan ini. Kalau kamu tidak suka dengan cara kerja di sini, kamu bisa cari tempat lain.
1: Saya akan tetap menyampaikan kekhawatiran ini kepada pihak yang lebih berwenang. Dan saya tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, Pak.
2: Silakan saja, tapi jangan menyesal nanti.
0: Ana, apa yang terjadi? Kamu benar-benar akan melaporkannya?
1: Aku harus, Riri. Pokoknya aku tidak bisa berpura-pura lagi tidak tahu apa-apa soal perusahaan kita di sini.
0: Hati-hati, Ana. Ini bisa berbahaya untuk karir kamu.
1: Iya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah kalau aku diam saja. Mungkin aku hanya suara minoritas, tapi aku harap ini bisa menjadi awal perubahan.
3: Konflik sosial tidak selalu terjadi di jalanan atau antar kelompok besar. Terkadang, konflik etis di tempat kerja di mana integritas diuji oleh tekanan keuntungan juga merupakan bagian dari perjuangan untuk nilai-nilai yang lebih baik dalam masyarakat. Suara minoritas, meskipun kecil, memiliki potensi untuk menggema dan membawa perubahan.

Ada sana kabar kita pukul 21 waktu Indonesia Barat. Suasana penuh kebersamaan dan kepedulian mewarnai halaman kantor DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu saat pelaksanaan penyembelihan hewan kurban Hari Raya Idul Adha. Dan pada momentum penuh makna tersebut, Partai Golkar Bengkulu menyembelih 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing untuk dibagikan kepada masyarakat. Di antara hewan kurban yang disiapkan, perhatian tertuju pada seekor sapi jantan berbobot sekitar 500 kg. Sapi berukuran jumbo itu merupakan bantuan langsung dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang diperuntukkan bagi masyarakat Bengkulu. Informasi selanjutnya di sana, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu melaksanakan pemotongan 3 ekor sapi kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut dibagikan kepada wartawan, LSM Mitra Kerja, serta ASN melalui program Bantu Rakyat Pemerintah Provinsi Bengkulu. Kepala Disnaker Trans Provinsi Bengkulu Syarifuddin mengatakan pelaksanaan kurban tahun ini merupakan bentuk kepedulian dan kebersamaan pemerintah dengan masyarakat. Program tersebut juga sejalan dengan gagasan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dan Wakil Gubernur Bengkulu Mian. Dia menjelaskan 2 ekor sapi dikelola melalui Biro Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat bersama dengan Basnas, sementara 1 ekor sapi lainnya dipotong langsung di kantor Disnaker Trans Provinsi Bengkulu. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.

0: 47/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
2: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
1: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.
0: Brendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Rendo Malam, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Ada sana kabar gitu pukul 23 waktu Indonesia Barat, Universitas Muhammadiyah Bengkulu atau UMB melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada Kamis 28 Mei 2026 Eko, dalam rangka menyambut Idul Adha 1447 Hijriah. Pada tahun Eko, UMB menghimpun 9 ekor sapi dan 2 ekor kambing yang berasal dari patungan kurban dosen serta tenaga kependidikan di lingkungan kampus. Kegiatan penyembelihan hewan kurban berlangsung di lingkungan kampus dengan melibatkan panitia, sivitas akademika, dan masyarakat sekitar. Daging kurban kemudian didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan, tenaga kebersihan, petugas keamanan, hingga warga di sekitar kampus. Ketua Panitia Kurban UMB Nazar mengatakan dari 9 ekor sapi yang terkumpul, 1 ekor sapi dikurbankan di Filipina melalui program dari kantor Lazismu UMB. Selain itu, 1 ekor sapi lainnya juga disalurkan ke Pulau Enggano untuk membantu masyarakat muslim di wilayah pulau terluar. Informasi selanjutnya, di sana Universitas Muhammadiyah Bengkulu menerima kunjungan silaturahim Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah M. Izul Muslimin di ruang rapat kampus 4 UMB. Kegiatan tersebut dihadiri pemimpin atau pimpinan universitas, dosen, serta jajaran sivitas akademika UMB. Dalam sambutannya, Rektor UMB Susianto menyampaikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu terus menunjukkan perkembangan positif di berbagai bidang. Menurutnya, capaian akreditasi unggul menjadi semangat yang terus dijaga seluruh sivitas akademika untuk memacu pengembangan potensi diri maupun institusi. Untuk informasi selengkapnya, di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital. Dan di sana, kabar kita pukul 23 waktu Indonesia Barat Iko, jadi kabar kita terakhir di hari Iko. Dan sampai jumpa lagi di kabar kita pukul 6 waktu Indonesia Barat besok pagi. Dan siaran masih bakal tetap berlanjut di sana sampai pukul 00 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di RRI Perempat Bungkulu 91.7 FM.
1: FM 91.7 Suara Budaya Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan ini selesailah tugas-tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Saya Kamal dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 4.

Selamat pagi adik sana, dimanapun adik sana berada dan dimanapun siaran ini dapat adik sana dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 491,7 FM Suara Budaya Bengkulu. Hari ini penyelenggaraan siaran edisi 29 Mei 2006. Adik sana, selamat mengikuti siaran dan program-program sepanjang hari ini. Sekali udara, tetap di udara merdeka.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital. Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh 2 kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah setan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah setan. Lalu setan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang 2 kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut, apabila saya menjatuhkanmu untuk yang 3 kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu, agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

Ya Allah, rezekiku seret. Begitulah kita mencurahkan isi hati kita kadangkali ketika kita merasakan bahwa usaha yang telah kita lakukan itu tidak berbanding lurus dengan hasil yang kita dapatkan. Sehingga kita merasa rezeki kita seret. Namun kita perlu tahu bahwa rezeki itu memang bisa berupa materi, yaitu harta yang kita dapatkan. Sehingga tidak benar kalau orang mengidentikan banyaknya harta itu dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Misalnya bahwa orang banyak harta biasanya mendapatkannya dari jalan-jalan yang haram, bahwa orang banyak harta biasanya dia akan sombong, dan lain sebagainya. Karena kita mendapati bahwa ada banyak orang-orang yang mulia, namun ia juga kaya. Misalnya, Nabi Sulaiman adalah manusia terkaya di muka bumi ini. Yang lain pula, sahabat Abdurrahman bin Auf, beliau kaya. Dan juga dari kalangan wanita mulia, Sayyidah Khadijah, yang juga kaya. Justru dari harta, mereka menjadi mulia salah satunya. Karena harta yang mereka dapatkan dari sumber yang halal, ditujukan untuk tujuan yang halal juga. Dan dikelola dengan cara-cara yang halal juga. Rezeki namun tidak selalu dalam bentuk materi atau harta. Rezeki bisa jadi berbentuk sesuatu yang sifatnya imateri. Contohnya, kata Nabi, rezeki teragung itu justru yang bersifat imateri, yaitu iman dan Islam. Itu adalah rezeki yang terbesar yang dimiliki oleh kita. Tidak semua orang mendapatkan iman dan Islam. Hanya orang-orang yang beruntung saja yang mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian rezeki yang juga lebih mulia dari harta, kata Nabi, adalah kesehatan. Karena memang dengan kesehatan, meskipun harta kita tak banyak, namun hidup kita bahagia. Namun tanpa kesehatan, meskipun kita banyak harta, kita tidak akan bahagia. Berapa banyak orang yang punya banyak uang, tapi tidak bisa menggunakan uangnya untuk membahagiakannya lantaran ia tidak sehat. Ia tidak bisa jalan kemana-mana, ia tidak bisa makan seenaknya, ia tidak bisa minum seenaknya. Rezeki juga bisa berbentuk hal-hal lain yang sifatnya bukan materi. Misalnya, istri yang solehah, suami yang baik, anak yang soleh dan solehah, semua itu adalah rezeki yang bisa membuat kita bahagia. Karena itu, rezeki tidak selalu identik dengan materi. Bahkan bisa jadi rezeki itu dalam bentuk rasa sakit, kejatuhan, kebangkrutan, dan segala bentuk bencana. Jika memang dengan itu justru kita diingatkan oleh Allah untuk kembali ke jalannya, atau dengan itu kita justru rendah hati dan menjadi hambanya yang mulia. Karena itu, para kekasih Allah, yakni para wali dan para sufi, justru khawatir kalau dalam hidupnya ia selalu diberi kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya material dan duniawi. Karena mereka khawatir Allah tidak sedang memperhatikan mereka, sehingga dibiarkan mereka hanyut dalam kenikmatan itu. Karena seringkali kita lalai kepada Allah lantaran kita mendapatkan kenikmatan. Saat gerimis, kita ingat mantan. Justru saat geluduk, baru kita ingat Allah dan beristighfar. Karena seringkali kita justru dekat kepada Allah saat kita ditimpa musibah. Karena itu musibah bisa jadi
jalan rezeki kita. Karenanya mereka, para kekasih Allah itu, khawatir kalau tidak ditimpa musibah dalam keadaan yang panjang. Dan mereka berdoa, ya Allah undur ila abdik. Ya Allah, lihatlah hambamu ini. Karena orang yang semakin dekat kepada Allah, justru semakin diuji oleh Allah. Jangan kira kamu dibiarkan mengklaim beriman kepadaku, sedangkan aku tidak mengujimu dengan ujian yang bertubi-tubi. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Karena itu, musibah bisa jadi ia rezeki kita. Jika itu adalah bentuk teguran dari Allah yang menyebabkan kita insaf, dan jika itu yang menyebabkan kita semakin dekat kepada Allah. Sebagaimana musibah yang menimpa semua nabi. Di antara yang paling tersohor adalah Nabi Ayyub dengan beragam musibahnya yang justru menyebabkan Nabi Ayyub mendapatkan kemuliaan karena musibah justru menjadi jalannya untuk selalu dekat kepada Allah. Karena itu, kata Imam Az-Zurnuji, jangan kamu anggap bahwa seretnya rezekimu itu karena sesuatu di luar dirimu. Melainkan sesuatu itu karena tingkah lakumu sendiri. Sedangkan Allah itu maha memberi rezeki kepada siapapun. Jika mereka yang ingkar kepada Allah, mereka yang kafir, ateis, agnostik, atau apapun namanya, tetap Allah beri rezeki, apalagi kita yang beriman kepada Allah. Sehingga jika ada seretnya rezeki, bisa jadi. Yang pertama adalah karena kegagalan kita memahami rezeki. Kita anggap rezeki itu hanya materi. Sehingga limpahan kesehatan, limpahan iman, limpahan Islam, limpahan kebahagiaan, imateri yang Allah berikan kepada kita, kita tidak hitung itu sebagai rezeki. Padahal itu satu rezeki. Dan justru bisa jadi materi yang menyebabkan rezeki itu hilang. Seperti seorang petani yang begitu bahagia menjalani kegiatannya sebagai petani setiap hari dengan segala kebutuhan materi yang tercukupi hanya sekedar pas-pasan, kemudian hilang begitu saja kebahagiaan itu saat seorang raja memberikan hadiah kepada petani itu dengan berkata, ini hadiah 100 dirham. Padahal isinya hanya 99 dirham. Dan ketika ia hitung 99 dirham, dia kemudian bingung, yang 1 dirham kemana? Dan itu justru yang menyebabkan ia tidak bahagia. Padahal sebelumnya, ketika dia tidak memiliki 99 dirham, dia bahagia. Tapi ketika diberi 99 dirham, dia hilang kebahagiaannya karena berpikir kemana 1 dirham yang hilang. Karena itu, salah satu pintu masuknya rezeki, kata Allah di dalam Al-Quran itu adalah rasa syukur. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Ibrahim ayat ke-7. Pintu rezeki yang lain, kata Allah dalam surat An-Najm ayat 39, adalah hasil usaha kita. Bisa jadi rezeki tidak datang kepada kita dan terasa serat karena usaha yang kita lakukan belum maksimal. Pintu rezeki yang lain, kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 31, adalah anak kita. Maka lahirnya anak itu adalah sumber rezeki yang lain. Karena setiap anak telah ditetapkan oleh Allah rezekinya. Sumber yang lain dalam surat Al-Baqarah ayat 245 adalah sedekah. Karena dengan bersedekah artinya kita telah berkata kepada Allah bahwa jadikan kami sebagai perantara untukmu menurunkan rezeki kepada orang-orang yang ada di sekitarku. Karena itu sedekah, dia adalah sumber rezeki. Dan siapa yang rajin bersedekah, berarti dia rajin menjadi mitra Allah untuk membagikan rezeki kepada orang lain, sehingga Allah pasti cukupi rezekinya. Dan siapa yang bersedekah, dia dicintai oleh orang di sekitarnya, sehingga orang yang ada di sekitarnya selalu membantu dia ketika dia sedang kesusahan. Dalam surat An-Nur ayat 32, pintu rezeki yang kelima adalah menikah. Karena dengan menikah artinya dua orang dengan dua rezeki yang berbeda disatukan. Dan dalam surat Hud ayat ke-6, Allah katakan rezeki itu ada yang sudah dijamin oleh Allah. Mau usaha ataupun tidak usaha,
rezeki itu ada. Sebagaimana seorang bayi yang meskipun dia diam saja di dalam perut ibunya selama 9 bulan, ia tetap mendapatkan rezeki dari Allah. Dan ini juga sekaligus motivasi bagi kita, bahwa jika saat menjadi bayi di dalam perut ibumu saja Allah menjamin rezekimu, apalagi saat engkau berada di luar perut ibumu, kamu bisa berusaha semaksimal mungkin, maka jangan khawatir dengan rezekimu. Dan yang ketujuh, kata Allah, sumber rezeki adalah istighfar. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Nuh ayat 10-12. Karena dengan istighfar, kita memohon ampun kepada Allah, dan ampunan itu kemudian menjadi pintu terbukanya rezeki. Karena seorang yang mendekatkan diri kepada Allah, ia akan mendapatkan tambahan rezeki karena kedekatannya dengan Allah. Dan yang kedelapan, dalam surat At-Talaq ayat ketiga, Allah katakan rezeki itu bisa jadi datang dari tempat yang tidak terduga-duga. Berapa banyak orang yang mencari jodoh ke belahan pulau manapun di Indonesia, tapi justru mendapatkan jodohnya yang tidak jauh dari rumahnya, atau tetangganya sendiri, atau saudaranya sendiri. Berapa banyak orang yang mencari rezeki kemana-mana, tapi justru ia dapati kesuksesan tidak jauh dari sekitarnya. Dan jika rezekimu seret, kata seorang ulama, yakni Imam Muhammad bin Abdurrahman Al-Husaybi, ia pasti dari tingkah lakumu sendiri. Yang pertama, bisa jadi karena kamu mencaci rahmat Allah berupa hujan, angin, dan rahmat-rahmat yang Allah berikan kepadamu. Maka kita diajarkan oleh Nabi, ketika hujan turun, angin datang, jangan kau hujan, karena itu adalah rahmat dari Allah. Dan yang kedua, mengutip apa yang disampaikan dalam riwayat Imam Ibn Abbas, bisa jadi rezekimu seret karena kamu menolak untuk berbagi hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar bagi manusia, seperti air, pangan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Karena itu berbagilah, karena berbagi justru menjadi sebab rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga, kata beliau, bisa jadi rezeki itu tidak sampai kepadamu dan seret karena kamu terlalu banyak tidur, terlalu banyak leha-leha, dan minim usaha. Dan yang keempat, bisa jadi lantaran kamu zalim kepada orang lain, sehingga Allah murka kepadamu dan Allah boikot rezekimu. Dan yang kelima, bisa jadi karena zina dan maksiat yang kau lakukan. Kemudian selanjutnya, yang keenam, bisa jadi karena kamu curang dalam jual beli. Kamu mengira dengan curang dalam jual beli itu akan menambah pundi-pundi materimu, tapi kamu lupa bahwa itu akan mengurangi pundi-pundi rezekimu. Bisa jadi hartamu bertambah, tapi kebahagiaanmu jauh berkurang. Dan yang ketujuh, karena khianat kepada orang lain. Mungkin kamu berpikir dengan mengkhianati orang lain dalam satu proyek, sehingga kamu mendapatkan besar limpahan proyek itu membuatmu mendapatkan rezeki yang banyak. Padahal itu hanya mendapatkan harta yang banyak bisa jadi, tapi bukan rezeki yang banyak. Dan yang terakhir, kedelapan, rakus. Rakus dalam logika manusia, mungkin itu akan membuat hartamu bertambah. Tapi dalam logika Allah dan Rasulnya, rakus justru membuat rezekimu hilang, meskipun hartamu banyak. Karena itu, Islam mengajarkan kepada kita bahwa rezeki memang bisa jadi harta. Tapi rezeki utamanya, ia bukan harta. Tapi ia adalah sesuatu yang sifatnya pemberian dari Allah, yang akan membuat kita damai, akan membuat kita bahagia, akan membuat kita semakin dekat kepada Allah. Maka apapun yang membuat kita damai, bahagia, dan semakin dekat kepada Allah, itu adalah rezeki yang harus kita syukuri, yang harus kita sadari, sehingga kita tidak lalai. Ketika Allah berikan rezeki dalam bentuk kebahagiaan dan kedekatan kepada Allah, kita tidak lalai dengan berkata, kok rezeki kita seret. Maka jangan pernah sama dengankan rezeki dengan harta, agar kita tidak lalai kepada Allah, yang justru itu menjadi penyebab seretnya rezeki kita.

pencerah jiwa. Tafakur diri, karya Profesor Buya Hamka. Jika kita memelihara kebencian atau dendam, maka seluruh waktu dan pikiran yang kita miliki akan habis begitu saja, dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang produktif. Kekurangan orang lain adalah ladang pahala bagi kita untuk memaafkannya, mendoakannya, memperbaikinya, dan menjaga aibnya. Bukan gelar, bukan jabatan, bukan kekayaan yang menjadikan orang menjadi mulia. Jika kualitas pribadi kita buruk, semua itu hanyalah topeng tanpa wajah. Ciri seorang pemimpin itu baik akan tampak dari kematangan pribadi, buah karya, serta integrasi antara kata dan perbuatannya. Jika kita belum bisa membagikan harta atau membagikan kekayaan, maka bagikanlah contoh kebaikan, karena hal itu akan menjadi sebuah tauladan. Jangan pernah menyuruh orang lain untuk berbuat baik sebelum menyuruh diri sendiri. Awali segala sesuatunya untuk kebaikan dari diri kita sendiri. Pastikan kita sudah melakukan yang terbaik dan beramal hari ini, baik dengan materi, dengan ilmu, dengan tenaga, atau minimal dengan senyuman yang tulus. Para pembohong akan dipercaya oleh kebohongannya sendiri. Orang yang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya. Bila memiliki banyak harta, maka kitalah yang akan menjaga harta. Namun jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Bila hati kita bersih, tidak ada waktu untuk berpikir licik, curang, atau dengki, sekalipun terhadap orang lain. Bekerja keraslah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak. Sedangkan bekerja ikhlas adalah bagian dari hati. Jadikanlah setiap kritik, bahkan penghinaan yang kita terima sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita, tapi yang kita tahu adalah kematian itu pasti datang. Dan seberapa banyak bekal pengetahuan Al-Quran dan Al-Hadis yang kita miliki untuk menghadapi kematian.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Arizona BPS akan melaksanakan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 secara serentak, di mana pelaksanaan sensus ekonomi ini akan dimulai pada tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Sensus ekonomi ini kan dilakukan secara door-to-door dengan tujuan mencatat seluruh aktivitas usaha masyarakat untuk memotret kondisi perekonomian saat ini. Statistik Ahli Madya BPS Kabupaten Kaur Ferry Andu Saragi mengatakan dalam pelaksanaannya nanti, masyarakat diimbau untuk menerima kehadiran petugas sensus serta memberikan data yang lengkap dan jujur kepada petugas sensus. Hal ini sangat penting karena setiap jawaban punya arti besar bagi masa depan ekonomi Indonesia dan membentuk gambaran ekonomi Indonesia. Kabar selanjutnya, di sana pemilih pemula merupakan pemilih yang baru pertama kali kan melakukan penggunaan hak pilihnya. Pemahaman kesadaran berpolitik bagi pemilih pemula perlu diaktualisasikan melalui pembelajaran yang melibatkan secara langsung oleh pemilih pemula. Hal ini mengingat pemilih pemula merupakan pemilih yang potensinya besar, namun tak jarang ada ditemukan pemilih pemula yang tidak menggunakan hak suaranya sebagaimana mestinya. Maka dari itu, dalam menyongsong pemilu 2029 mendatang, saat ini KPU Kabupaten Kaur terus gencar mengunjungi sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula. Berdasarkan undang-undang, pemilih pemula adalah warga Indonesia yang ketika hari pemungutan suara sudah genap 17 tahun atau sudah pernah menikah. Kisaran usia pemilih pemula yakni 17-21 tahun dibuktikan dengan kepemilikan KTP. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 6 waktu di Sabara tadi sana, info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh kan?
0: Anakku.
2: Prom 4 FM.

Selamat pagi adik sana sekalonyo, dimanapun cara niko dapat adik sana dengar yo. Jadi di perindo pagi ko adik sana edisi 29 Mei, balik lagi sama Bagas ditemenin sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi mumpung pagi ko tidak hujan adik sana, mumpung cuaca sepertinya cerah ya toh, waktunya kita untuk beraktivitas dengan ceria karena iko hari Jumat yang identik dengan Jumat berkah barokah ya kan. Jangan lupa untuk bangun tidur kita berdoa dulu, berterima kasih dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nafas dan juga kesempatan untuk kita bisa bangun di pagi iko. Wadis. Nah, gimana yang sudah gumoh dengan daging atau persatean dan juga perkambingan? Apakah sudah bergeser ke menu yang lain? Coba boleh diinfokan ke Bagas ada sana untuk menu pagi iko yang non kambing atau non perengus. Apa tuh menu ada sana pagi iko ya, boleh diobrolin ke Bagas di 08 11 78 16 44 atau di line telepon 73219994.

0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita. Supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut. Sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?
3: Iya, Bu. Janji.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar, dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Bahkan sering ho, banyak orang ingin memiliki perut yang ramping dan bebas lemak. Namun seringkali kita kesulitan memilih metode yang aman dan alami. Salah satu cara yang bisa dicoba ko dengan mengkonsumsi buah-buahan ya di sana. Salah satu buah yang paling sering disebut dalam penelitian dan rekomendasi ahli gizi adalah grapefruit atau jeruk bali merah. Buah ini mengandung enzim khusus yang dipercaya dapat mempercepat metabolisme tubuh serta mengontrol kadar insulin. Jadi selain jeruk bali, ada beberapa buah yang diyakini berperan dalam proses pembakaran lemak perut, yaitu alpukat, apel, beri-berian seperti blueberry, raspberry, strawberry, semangka, nanas, dan juga kiwi. Namun penting untuk dicatat bahwa konsumsi buah saja tidak akan otomatis menghilangkan lemak di perut adik sana. Pola hidup sehat secara keseluruhan tetap menjadi kunci utama. Kombinasikan konsumsi buah dengan olahraga teratur, cukup tidur, dan pola makan rendah gula serta lemak jenuh. Jadi jika kita sedang berjuang melawan lemak di perut, mungkin inilah saatnya ya adik sana menambahkan buah-buahan pembakar lemak ke dalam menu harian kita. Jadi ko info untuk memperkecil lingkar perut adik sana. Jadi adik sana bisa baca artikel selengkapnya di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.

0: Intermezzo.
1: Eh, Gilang.
2: Ha?
1: Nga nalihat tu ayam to?
2: Kenapa itu ayam?
1: Kenapa kalau dia mau bakokok, DP mata suka batutup, ha?
2: Karena sudah dihafalnya teksnya, Bali Bang.
1: 100 buat kamu.
2: Makasih.
0: Intermezzo.

0: 107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Banyak cara yang dilakukan pelaku kejahatan untuk mendapatkan data pribadi pada ponsel kita. Salah satunya adalah menyusupkan malware melalui aplikasi yang kita unduh. Bagaimana cara mewaspadai hal ini agar tidak terjadi? Sebelum memasang aplikasi yang diunduh, pengguna akan diminta memberikan izin akses

pada gawai. Mengakses SMS dan telepon, mengakses kontak, menggunakan GPS, mengakses kamera, mengambil video dan melihat galeri, membaca dan menulis data pada storage. Perhatikan apakah aplikasi meminta izin untuk mengakses perangkat sesuai dengan fungsinya atau tidak. Bila tidak, maka patut dicurigai. Seperti aplikasi Center yang meminta akses kamera atau informasi lainnya.

0: Alexana UMB atau Universitas Muhammadiyah Bengkulu melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada Kamis 28 Mei 2026 dalam rangka menyambut Idul Adha 1447 Hijriah. Pada tahun ini UMB menghimpun 9 ekor sapi dan 2 ekor kambing yang berasal dari patungan kurban dosen serta tenaga kependidikan di lingkungan kampus. Ketua Panitia Kurban UMB Nazar mengatakan dari 9 ekor sapi yang terkumpul, 1 ekor sapi dikurbankan di Filipina melalui program dari kantor Lazismu UMB. Selain itu, 1 ekor sapi lainnya juga disalurkan ke Pulau Enggano untuk membantu masyarakat muslim di wilayah pulau terluar di Indonesia. Pelaksanaan kurban UMB setiap tahun menjadi momentum memperkuat nilai keikhlasan, kebersamaan, dan semangat berbagi antar sesama. Kabar berikutnya, di sana Universitas Muhammadiyah Bengkulu atau UMB menerima kunjungan silaturahmi Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah M. Izzul Muslimin pada Rabu 27 Mei di ruang rapat kampus 4 UMB. Kegiatan tersebut dihadiri pimpinan universitas, dosen, serta jajaran sivitas akademika UMB. Dalam sambutannya, Rektor UMB Susianto menyampaikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu terus menunjukkan perkembangan positif di berbagai bidang. Menurutnya, capaian akreditasi unggul menjadi semangat yang terus dijaga seluruh sivitas akademika untuk memacu pengembangan potensi diri maupun institusi. Sementara itu, M. Izzul Muslimin menekankan pentingnya kaderisasi dan konsolidasi internal dalam menghadapi tantangan persyarikatan yang semakin kompleks. Yang menyambut memasuki usia Muhammadiyah ke-117 tahun Hijriah dan 113 tahun Masehi, Muhammadiyah menghadapi dinamika zaman yang terus berkembang. Menurutnya, kaderisasi menjadi kunci utama dalam menjaga keberlangsungan dakwah dan gerakan Muhammadiyah agar tetap tumbuh serta berkembang di tengah masyarakat. Jadi kalau info kabar gitu untuk pukul 7 waktu Indonesia Barat, ada di sana info lebih lengkap, bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.